Hai Kak Dewi, ada Nakama, ada Mak Yanti Andini, terus tadi ada Kakak Diah Kanyawati, ada Mak Desmar, ada Ade, ada Mak Arimun, ada Bagus Bawa, ada Gustu, terus ada Moromi, ada Nakama, dan ada Ambara juga yang masih stay tune bareng semuanya dari live kita di Pinguna FM Bali. Yuk gabungan sambil cerita kalau hari raya sahabat Pinguna FM, apa sih yang paling Anda tunggu? Apakah THR gitu kan? Atau mungkin menunggu makanan yang banyak itu, atau berkumpul bersama keluarga atau yang lainnya? Boleh cerita sambil request lagu favorit ya. Saya tungguin tadi udah ada Ade. Ada request lagunya dari American Authors, yaitu Best Day of My Life. Semoga hari ini jadi best day of my life-nya ya. Terus ada juga Mbok Titin, tadi lagunya udah diucapin dari Z, yaitu Beautiful Now. Dan ada tadi Mak Yanti Andini request lagunya Home dari Ikaru Utada. Ditunggu ya lagunya. Ada si Bungsu dari Lampung, selamat bergabung. Makasih udah tetap layar ya buat semua sahabat Pinguna FM yang udah nemenin semua dari TikTok. Ini udah kenceng banget nih, tap-tapnya udah 3,6k. Berapa target kita di pagi hari ini? Kita olahraga tangan dulu yuk, sambil tap-tap layar ya kan, biar tetap bergerak ya. Walaupun hanya tap-tap itu juga termasuk olahraga gak sih? Ya kan? Ada Mbok Romi di Jimbaran, selamat pagi untuk Mbok Romi yang ada di Jimbaran. Halo Mbok Rom, gimana kabarnya? Tadi lagunya udah diputarkan ya, masih menjemput cuan katanya tadi ya, tadi pagi. Tapi sekarang masih kah? Ini udah ya Mbok Romi, mikasanya dari Wisnu Santika dan juga Cinta Laura. Terus ada lagi Mbok Titin, tadi kalau Mbok Titin udah menyapa semua juga dengan requestannya, ngucapin selamat hari Raya Idul Adha untuk umat muslim dimanapun berada. Kalau di Meritin ya, request Beautiful Now dari Z ya. Okay, siap. Ada Mokadek di Sideman. Kalau Mokadek, Sideman ada Suma pagi-pagi. Iya bener. Yang Palung, Palung lagi. Efek pagi ya Mokadek ya. Ini di Karangasem kan suasana desa gitu kan. Jadi Mokadek kayaknya baru bangun tadi itu. Itu Palung, paling mungkin ya, paling ditunggu saat hari raya. Kumpul sama keluarga dan ada makanan. Wih mantap, betul sih. Saya juga setuju ya. Apa yang ditunggu-tunggu ya, makanan, kumpul sama keluarga, makan bareng gitu kan. Lagunya Tramini dari Gia Indrawari ya, tadi udah diputarkan. Ditunggu langsung di play Suma. Kasih Suma, aku dengerin sampai jam 10 kok. Iya Suma percaya Makade. Ya kan. Nanti Suma mau jalan-jalan deh ke Sideman ya, Sideman itu di Karangasem. Banyak objek kan sama moda ya. Nanti Suma coba ajak Dinda ya kalau dia mau. Biasanya gak mau sih. Terus ada Deva, selamat bergabung buat Deva. Ini tadi udah request lagunya Shape of You dari Ed Sheeran, udah diputarkan ya, udah bernyanyi juga Ed Sheerannya tadi. Terus ada Gustu Raditya, selamat pagi buat Gustu Raditya. Kalau Gustu ini sudah menyapa juga dengan requestannya Macarena. Siap, terima kasih. Kalau salamnya buat Beli Marmat, buat Bapak Ucik, buat Koko David, buat Aujan, buat Bligus Bawa, buat Bujuru Anom, buat Budi Nana, buat Bapak Anca juga, mau Juni Nati, Bu Guru ya. Terus ada Kak Erik, ada Mama Rusi disalamin, Kak The Marvel, ada Budayu, ada Kak Tika, ada Kak Idriani, Kak Eva juga, ada Wak Sultan Ojik. Terus ada Kak Meta, Mak Dian disalamin, sama siapa lagi nih, Beli Dewa Oke juga disalamin. Oke, makasih ya buat Gustu Radit ya. Ini happy long weekend, katanya rasa weekend to my new 5 months on birthday. Oh iya, yeah. Makasih ya Gustu ya. Terus tadi Mak Panca kayaknya udah dibacain deh. Oke, udah dari ini basahin pagi. Wih mantap, udah olahraga nih. Soalnya belum cek videonya sih. Ini olahraga ya Mbok Titin ya. Ya, bikin basah dengan keringat gitu kan. Memang sih kalau pagi-pagi kita olahraga berkeringat, udah basah dengan keringat itu pastinya badan juga terasa lebih energik gitu gak sih? Tujuh sih kalau kita isi pagi kita dengan olahraga, mood juga makin bagus. Terus kita bisa lebih produktif menjalani hari. Makasih ya buat Mbok Titin. Terus dari rumah kalau kata Mbok Romi, wah terima kasih ya udah di rumah nih ngabarin. Siapa lagi yang belum saya bacain? Kayaknya udah semua deh. Tadi dari TikTok yang request udah semua bacain juga semuanya. Oke deh, sekali lagi saya mau cek-cek dulu siapa aja yang udah gabungan bersama kita di pagi hari ini. Ada yang baru, ada Brana Purana, selamat bergabung. Terus oh makasih loh Kak Brana. Terus ada Moromi, ada Gustu, ada Kak Ambara masih stay tune, ada Bikusawa, ada Mbak Arimun, ada Ade, dan ada Kak Diah juga, Mbak Desmar juga masih. Yang lainnya yuk silahkan bergabung di live kita di TikTok di @pinggunafmbali.
Iso masih menyapa Anda di sini sambil cerita yuk. Kalau Anda nih sebenarnya pas hari raya apa yang paling Anda tunggu-tunggu? Selain ibadah, ibadah itu kan pasti nomor one. Tapi selain itu request lagunya Via Valen Meraih Bintang. Oh maaf banget nih Kak Brana, kita nggak punya lagunya yang Via Valen ya, yang Meraih Bintang. Nanti coba ganti lagu pop mungkin ya, lagu Indonesia, lagu mancanegara bisa nanti coba dikasih tahu semua biar semua siapin lagunya. Mohon maaf banget kalau Via Valen kita nggak punya. Terus cerita lagi ya, lanjut lanjut lagi nih, cuma aja keikutan Minifest Unaba mengisi pagi Anda kalau hari raya gitu kan. Apa yang paling Anda tunggu-tunggu? Apakah THR, makanan, atau kumpul sama keluarga? Yuk cerita sampai jam 10 pagi aja bareng Suma. Dan sekarang Suma mau puterin dulu spesial lagu buat Mo Titin yang ada di kerobokan. Langsung, ini dia, Z Beautiful Now.

Let's live tonight. Yeah, Sobat FM, kalau di akhir-akhir ini gitu kan, ya investasi bodong dan judi online makin marak di era digital. Bahkan banyak yang jadi korban tanpa sadar. Lalu gimana sih cara mengenali modusnya dan melindungi diri dari jebakan finansial ini? Yuk temukan jawabannya di podcast literasi dan inklusi dari Bank BPD Bali dengan menghadirkan narasumber dari Bank BPD Bali. Dan dengarkan podcastnya di Radio AR 104,4 FM, Radio Penguin 103,6 FM, dan di Vini Credo Bali 91 FM pada hari Jumat 29 Mei 2026 jam 5 sore ya. Jangan lupa follow media sosial Bank BPD Bali, follow X dan TikTok BPD Bali Official, follow Instagram dan FB Bank BPD Bali, dan subscribe YouTube Bank BPD Bali. Jangan lupa saksikan juga obrolan ini di kanal YouTube Bank BPD Bali di @BankBPDBaliOfficial. Bank BPD Bali merupakan peserta penjamin LPS Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang nggak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan Fastcom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Dew, lo tau gak? Ya. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Hmm. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
5: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
4: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
5: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Hmm. Plafonnya gede gak tuh?
4: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
5: Prosesnya ribet nggak, Bay?
4: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
5: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
4: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya, saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pingguin FM, your sweet music station, small step big impact. Di pagi hari ini, Sebenarnya kita bakal cari-cari nih, apa sih topik-topik terhangat yang sangat banyak diperbincangkan ya. Kalau dari CNN Indonesia, ini dari Instagram ya, saat ini Prabowo Presiden kita itu mendarat di Prancis untuk salat Idul Adha di Paris. Jadi enggak di Indonesia ya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis pada Selasa 26 waktu Mei waktu pagi, suatu tempat untuk memulai rangkaian kunjungan resmi kenegaraan. Nah, di tengah agenda luar negeri tersebut, Prabowo juga dijadwalkan melaksanakan salat Idul Adha di Paris sebelum memulai agenda resmi negara. Jadi informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Sekretariat Kabinet di Instagram pada Selasa 26 Mei ini. Jadi ada kunjungan resmi ya. Dan kalau dari Creative Folk nih juga membahas Bapak Prabowo, di mana Bapak Prabowo digunakan APBN sebesar 100 miliar rupiah untuk beli 1098 sapi kurban. Jadi sebanyak 1098 sapi kurban Presiden Prabowo resmi disiapkan untuk Idul Adha 2026, sahabat KNFM. Jadi dengan total anggaran sekitar 100 miliar rupiah yang bersumber dari APBN, seluruh sapi disebut memiliki standar premium dengan bobot minimal 800 kg dan telah lolos pemeriksaan kesehatan hewan. Distribusinya mencakup ratusan daerah di Indonesia termasuk pesantren dan lembaga sosial. Namun, nominal anggaran yang besar ini juga langsung memancing beragam opini publik di media sosial. Iya loh, banyak banget yang memiliki pendapat gitu ya dari berita ini. Terus lanjut, kalau berikutnya, kalau saya baca dari Ahquote, ini ada anak Indonesia yang kembali membanggakan Indonesia di kancah internasional, di mana Raya namanya ya, atau nama lengkapnya Ananta Cheta Reugra Abiraya atau Raya, siswa kelas 5 SD asal Temanggung, berhasil menorehkan banyak prestasi internasional di usia 10 tahun. Selama 4 tahun terakhir ia telah mengikuti kompetisi di 15 negara dan mengoleksi 70 medali internasional dari bidang matematika, sains coding hingga bahasa Inggris. Jadi berkat pencapaiannya, Raya juga mendapat kesempatan terbang ke Amerika Serikat dan mengunjungi NASA. Wow, keren banget ya. Terus ada lagi berita hari ini, sahabat KNFM, itu datang dari ini ya, dari Harimau Sumatera, di mana Harimau Sumatera ini lahir ya, melahirkan 4 bayi di Inggris, harapan baru untuk status spesiesnya yang terancam punah. Ini dari USS Fit. Sebanyak 4 bayi itu lumayan banyak juga kan untuk harimau. Ini juga sudah melahirkan, di mana ini statusnya kan terancam punah atau critically endangered ya, dikabarkan lahir secara sehat walafiat di tanah Britania Raya, tepatnya di Howlett's Animal Park, Inggris pada 9 April. Jadi ini kabarnya baru tersampaikan, ini diumumkan langsung oleh kebun binatang tersebut, dan ini merupakan angin segar gitu kan di tengah kepunahannya. Sekarang udah lahir 4 lagi, bertambah kan 4 lagi hewan harimau ini, semoga nanti juga makin banyak gitu kan. Lanjut ke informasi berikutnya, operasi Patuh 2026 ini juga akan segera dilaksanakan, sahabat KNFM. Ini udah ada informasi dari Info dan Pasar, Korps Lalu Lintas, Korlantas Polri ini akan berfokus pada penegakan hukum yang lebih tegas dalam operasi Patuh 2026 yang dilaksanakan secara serentak pada 8-22 Juni mendatang. Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryo Nugroho mengatakan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara modern dan terukur dengan komposisi penindakan yang terdiri dari 60% tilang Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, 30% tilang manual, dan 10% pendekatan simpatik atau humanis. Jadi siap-siap aja, kita lebih aware lagi tentang kelengkapan kondisi kendaraan itu, karena ini akan diadakan operasi patuh di tanggal 8-22 Juni mendatang, sahabat KNFM. Lanjut dari Info dan Pasar, ini juga ada informasi dari Korlantas Polri resmi meluncurkan SIM digital. Jadi udah ada nih yang namanya SIM digital dalam kegiatan Rakernis Fungsi Lalu Lintas tahun anggaran 2026, di mana Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa inovasi tersebut untuk mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat. Dengan SIM digital, masyarakat dapat mengakses SIM melalui aplikasi digital Korlantas tanpa harus selalu membawa kartu fisik. Iya sih ya. Jadi biasanya kalau kita membawa kartu fisik itu sama NFM, ya kalau emang lagi lupa ya nggak bawa. Tapi kalau ada yang digital ini bisa kita langsung cari dari HP. Gimana menurut Anda? Jadi itu ya beberapa informasi di pagi hari ini yang menjadi headline. Ya semoga aja informasi-informasi ini bisa menambah informasi kita juga. Dan ada berapa juga tadi kayak ada sapi kurban dari Bapak Prabowo, dan juga ada beberapa informasi terkait dengan
operasi patuh 2026 dan juga ada SIM digital. Jadi udah cukup panjang juga kan. Dan semoga aja ini bisa memberikan informasi kepada kita di pagi hari ini.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Out Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Power King Push!
4: Ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
3: Mau! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink.
3: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.

0: kue kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Satu lagu dari Silahkan Soe Fuan Sound FM, sederhana buat Mbak Dian Kusuma yang ada di Dharma Saba. Mbak Dian sudah ya, walaupun lewat 10 menit ya dari perjanjian. Hai Edo, selamat bergabung. Ada Mbak En juga. Mbak Sukma, selamat bergabung dari TikTok. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau hari raya, sahabat pengguna FM, apa sih yang Anda tunggu gitu kan? Pasti ada. Selain ibadah tentunya yang utama, pasti ada hal-hal lain yang dinantikan gitu kan. Apakah THR? Kalau THR, apakah Anda yang memberikan THR atau Anda yang mendapatkan THR? Kalau mendapatkan sih seru ya, tapi memberikan juga seru sih, menambah pahala juga. Dan biar lancar juga rezekinya. Terus kalau pilihan selanjutnya itu ada juga makanan. Pasti kan kalau hari raya itu makanannya itu banyak-banyak banget. Pasti dari menu A sampai Z itu udah terpampang nyata. Sekarang menunya apa nih? Boleh dong cerita yang udah mulai memasak? Apa nih menunya sahabat Mina FM? Terus juga pilihan terakhir itu ada berkumpul bersama keluarga. Jadi banyak juga ya. Tadi yang ikutan mini food juga yang pilih berkumpul bersama keluarga plus makan-makan. Jadi itu momen-momen yang memang sangat identik dengan hari raya kan. Banyak keluarga yang mungkin merantau sekarang pulang berkumpul bersama keluarga, bisa foto-fotoan, nikmati waktu bersama. Jadi seru deh. Terus ada siapa lagi ya? Sum Salsa yang Hacu ada. Oh, Salma. Jadi salsa nih. Salma, iya ada kok. Ya itu lagunya Nene Hacu yang gitu itu kan. Saya belum hafal, tapi saya untuk liriknya belum hafal, tapi nada itu udah kayak membekas banget. Betul kata Kang Soleh gitu kan, kalau sempat nonton yang pas penampilannya di Idol kemarin, wow, itu kan Kang Soleh juga komentar lagunya bagus banget di tahun ini. Semua juga suka lagu itu ya, ada kok lagunya, ditunggu ya. Terus Edo tadi mau lagunya yang dari siapa ya? Tadi dari Aku Tahu Engkau, begitu judulnya, dari Andre Hehanusa. Ada gak sih ya lagunya Andre Hehanusa? Coba deh, cuma cek dulu untuk Edo ya. Andre, gak ada do. Ganti ya do ya, tadi Rosa juga. Rosa ada sih, cuma yang kumenunggu pas banget gak ada. Jadi boleh diganti juga. Terus lanjut, tadi yang menyapa itu ada kakak siapa ini? Ada, oh, Kak Ninda. Wah, Kak Ninda, halo. Ada Mbak Enjang juga yang lagi olahraga. Terus ada Ojan, ada Mbak Sukma Ping Teng Pong juga ya. Ada Agus Ade. Tadi pengen lagunya Tasya Kamila yang Seno. Oke, nanti semua siapin lagunya. Tadi Tasya Kamila ya yang Seno buat Agus Ade. Ini lagunya yang disindir semua kan sama Dinda kalau ada yang inget. Iya. Oke, udah ditunggu lagunya ya buat Agus Ade. Udah ditanyain loh di TikTok. Udah muncul gak lagu saya? Udah masuk antrean? Gak, udah masuk. Pasti Edo minta lagu yang jadi soundtrack Tawa Suka Duka itu ya. Oh iya. Mau yang mana tuh, Do? Ya mau mana? Coba deh. Ini kalau di TikTok dia cepat-cepat ya. Cepat-cepat naik. Terus lanjut. Oke, nanti semua cek-cek lagi ya. Buat yang lainnya bareng semua lagi. Lanjut request lagu favorit Anda. Kalau Mbak Endang, Livin' La Vida Loca. Oke, siap. Makasih ya. Buat Ojan

orang ini memiliki IQ yang sangat tinggi, di mana ketika kita bercengkrama dengan orang gitu kan, dengan situasi yang serius tiba-tiba ketawa karena kan kenapa ini dia kenapa gitu kan. Nah, menertawa di situasi serius karena humor ini dianggap sebagai cara alami otak untuk meredakan stres dan menjaga emosi tetap stabil. Di mana kanan sejumlah penelitian juga menemukan bahwa kemampuan memahami humor kompleks berkaitan dengan pola pikir yang lebih fleksibel, kreatif, dan adaptif. Meski begitu, bukan berarti semua orang yang ketawa di momen serius otomatis jenius. Ini sumbernya dari Journal of Cognitive Processing di tahun 2017 dan juga Journal of European Journal of Humor Research di tahun 2023 dan juga MDPI dari 2025. Jadi itu ya, wah ternyata ada ilmu baru nih. Jadi yang mau ikutan juga, yang mau cerita sama Suma Wijaya boleh juga lanjut yuk request lagu-lagu favorit Anda biar nanti bisa Suma siapin lagu-lagunya. Terus nanti kita bisa berbagi juga cerita-cerita seru ya Sunda FM di hari raya ini. Kira-kira apa nih yang Anda tunggu-tunggu ketika hari raya? Yuk request bareng Suma Wijaya.

Gak punya modal, penyanyi ini bikin demo lagu dari sisa jadwal rekaman kakaknya. Siapa sih? Sini saya kasih tahu. Saat masih menjadi penyiar radio, Nugi dan teman-teman bandnya sempat gak punya modal untuk menyewa studio rekaman. Beruntungnya, sang kakak Katon Bagaskara punya sisa jadwal sewa studio yang bisa dipakai oleh Nugi. Dengan sisa jadwal yang cuma 2 jam itu, Nugi merekam 3 lagu dan salah satu di antaranya adalah lagu hit pertamanya, Tertipu. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Power Geng Push!
1: Ya dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
6: Wow!
8: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
8: Choco Drink,
9: my mood booster.
8: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.

Minggu depan menyeru Sweet Music Station Small Step Big Impact. Selamat pagi sahabat NFM. Gak kerasa ya, ini cepat banget waktu berlalu. Dan sekarang udah mau jam 9:30 aja. Yuk gabung lagi. Ada You Can Call Me, ada Lila, hai Lila, ada Gio juga, ada Mbak Dian, ada kembali lagi ya. Ini beralih ya, kita kasih dulu istirahat yang satunya, kita beralih dulu ke yang lain gitu kan. Sekarang semua udah menyapa lagi nih sama NFM. Yuk ramaikan juga di sore, di pagi hari ini gitu kan. Ini udah mau di penghujung juga, tinggal 30 menit lagi untuk lagu lama udah full ya. Lagu lama itu lagu dari Mbak Adi Bejigama, Hey Brother. Terus yang mengantri itu lagu dari Mbak Lisa yang Glenn Fredly, Terserah. Sama ada lagu dari Tangga, jurus terjitu, sama ada dari Spice Girls yang Holler, dari Fapang yang requestnya ya. Nanti kalau mau lagu di tahun 2019 sampai sekarang masih bisa banget ya, cuma lagu lama udah full. Oke, jadi kalau yang mau request boleh. Ini intinya dengsap ngajeng wi, oh gitu, jangan lupa makan katanya. Siap Lila, terima kasih ya Lila ya, udah diingetin makan. Udah makan kok saya tadi, saya kena nasi jinggo. Anda apa sih sarapan paginya sahabat NFM? Boleh dong sapa-sapa bareng semua aja. Sambil saya mau bacain dulu nih yang udah menyapa di pagi hari ini. Nah kalau tadi udah ada berapa juga yang kita menelpon, buat Anda yang belum nih, biar kita bisa cerita-cerita gitu kan. Kalau pas hari raya sahabat pengguna FM, apa sih yang Anda paling tunggu selain ibadah gitu kan? Kalau ibadah udah pasti yang utama dan udah pasti semuanya melakukan. Tapi kalau Anda nih, apa ya hal lain yang Anda tunggu di hari raya? Apakah THR atau mungkin makanan atau berkumpul bersama keluarga atau ada hal lainnya? Ada Royce kan nih, selalu bergabung. Kenapa hatimu Gio? Nah lo, Gio kayaknya galau lagi deh. Yuk, yang lagi galau-galau sahabat pengguna FM, kita temenin dengan lagu-lagu favorit Anda, biar galaunya tidak terus berdiam lama. Kita hempaskan dia ya. Mas RG selalu bergabung. Terus saya mau lanjut dulu buat baca-baca ini yang belum saya bacain tadi. Ini Mbak Dian, udah lanjut lagi nih. Semangat semua, live lagi dong ya. Ini karena requestan Mbak Dian ya, live lagi, semua live lagi. Cuma untuk live-nya kita berpindah dulu ya, karena tadi kita kasih istirahat dulu yang lagi satu. Udah terlalu lama soalnya tadi, semua kasihan nanti yang lain ya, gak dapet live nanti. Jadi semua udah cas dulu ya. Terus tenang saja, sepi no, bocil-bocil masih tidur semua. Iya, udah ya Mbak Dian ya, udah terkabulkan. Tap-tap dulu dong layarnya kalau udah dikabulkan. Terus ada Papang, kalau tadi Papang requestnya udah semua bacain, tapi kita mini vote juga. Kalau saya sering yang ditunggu-tunggu gitu ya, hari raya besar adalah THR dan bisa berkumpul sama keluarga, berbagi amplop sama ponakan dan makan rendang ketupat, ngumpul bareng keluarga besar. Request lagunya dari Spice Girls yang Huler. Salam buat Aldo, Agus, Dimas, Sanjay dan Al Crew Penguin ya. Terima kasih, oh Al Crew aja. Makasih loh ya buat Papang yang udah mengirimkan mini vote dan juga ikutan request juga di pagi hari ini. Ada lagi, ada Agus Ade tadi lagunya yang Tasya Kamila, Say No, itu yang Say No, Say No itu kan, tahu kan itu lagunya. Itu lagunya Fapang yang requestnya, Fapang lagi Agus Ade. Agus Ade udah didengerin kan lagunya, udah semua puterin loh lagunya. Terus Ojan juga udah diputerin lagunya tadi, lagunya adalah A Thousand Years. Kak Suma, selamat hari raya Idul Adha, cukup korbankan sapi dan kambing aja, perasaan kamu jangan. Oh iya dong, jangan, bahaya. Jangan korbankan perasaan ya. Terus ada juga Kak Ninda, untuk lagunya Selina belum ada ya, itu lagunya baru banget menang kemarin kan, sabar. Terus ada Edo Marvel juga, selamat pagi buat Edo. Edo tadi request lagunya yang jadi itu adalah lagu dari Tangga. Tangga lagunya adalah lagu yang apa tadi ya? Lagu yang semua siapin adalah Jurus Terjitu ya, semoga nanti sempat diputarkan. Terus lanjut lagi, tadi ada Mbak Adi Bejigama. Kalau Mbak Adi tadi udah ikutan nih mini vote juga sahabat Pengguna FM. Kalau hari raya yang tunggu-tunggu kumpul-kumpul sama keluarga, requestnya adalah Hey Brother. Habis ini ya Mbak Adi ya, untuk Mang Tayo yang lagi OTW Singaraja bareng besti-bestinya, hati-hati di jalan ya, stay safe semua, selamat siaran, sukses semua. Makasih buat Mbak Adi Bejigama.
Terus kalau oh ada Motin juga. Hai Motin, udah muncul juga Motin ya di pagi hari ini. Terima kasih loh udah menyapa juga. Tadi udah habis olahraga ya Motin ya. Terus ada Mbak Endang. Mbak En, selamat pagi Mbak En. Ini sehat sekali, lagi olahraga juga pagi hari ini. Terima kasih ya buat Mbak En, lagunya Ricky Martin Living La Vida Loca udah bernyanyi tadi buat Mbak Endang. Semoga makin semangat olahraga paginya, terus bisa sehat sejahtera sentausa. Ada siapa lagi? Ada Deva. Tadi Deva udah bergabung juga, Shape of You, makasih katanya Kak. Oke, udah diputarkan juga lagunya. Terus ada Mak Sukma Ping Tempong. Hai Mak Sukma, THR. Wah, ikutan mini vote, ikutannya yang ditunggu-tunggu ketika hari raya adalah THR. Kalau Mak Sukma mah saya juga ya. Oke deh, terima kasih ya Mbak Sukma. Kita satu gini ya, satu opsi. Tapi berkumpul bersama keluarga juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu dong. Karena tanpa hari raya kayaknya agak susah gitu kan, kumpul-kumpul sama keluarga besar. Kalau pas hari raya itu kayak wow, ini momen-momen ya yang dari jauh gitu merantau kembali lagi. Mak Lisa, hai Mak Lisa, Mak Lislis. Ini Mak Lisa request lagunya Glenn Freddy yang Terserah. Tadi Terserah semua play yang lain. Itu ternyata ada judul lagu yang Terserah. Oke deh, semua udah siapin lagunya, semoga nanti bisa ke play ya buat Mbak Lisa. Terus ada siapa lagi yang belum semua bacain? Kayaknya udah semua juga semua bacain. Makasih banget nih buat yang udah ngeramain Sahabat Mengenai FM di pagi hari ini. Terus yang mau cerita masih bisa juga cerita. Yang mau request, boleh request lagu dari tahun 2019 sampai sekarang ya. Lagu lama full. Ya ini kompakan banget, requestnya lagu lama. Jadi udah mengantri, takutnya nanti gak keputer ya. Boleh-boleh aja sih request lagu lama, tapi ya itu ada risikonya, gak keputar. Tapi nanti lagunya boleh 2019 sampai 2026, boleh di request sama semua aja lagi ya. Masih ada banyak space untuk lagu yang baru-baru gitu kan. Jadi yang lama udah full. Oke, langsung yuk cerita lagi. Yang belum cerita sebenarnya di pagi hari ini, udah menjelang siang juga, menemani Anda yang udah sarapan mungkin, atau mungkin baru memulai aktivitas di pagi hari ini. Selamat hari Idul Adha juga buat semua yang merayakan, dan selamat menaikkan ibadah ya. Sekarang semua mau putarkan dulu lagu-lagu yang udah di request di pagi hari ini. Oh ada Gustu. Kalau Gustu ini sudah mengikuti juga. Kalau mini foodnya, kalau Gustu ini menjawab Sahabat Mini FM, makanan khas hari raya, angpau, kumpul foto bareng keluarga besar, dan salam-salaman minal aizin wal faizin. Oh maaf-maafan juga ya Gustu ya. Oke deh, terima kasih ya buat Gustu Riti yang udah mengikuti mini vote, dan buat Anda juga yang mau dan yang punya waktu nih gitu kan, yang masih lengang di pagi hari ini, boleh ikutan juga yuk. Langsung kasih tahu semua ujian di WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494, bisa juga di Instagram, juga fanpage Facebook kita di @penguinfmbali dan di @radiopenguinfm. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya buat Mbak Adi Bajigama. Langsung aja, ini dia. Hey brother.

0: Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.
1: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Pingun FM, your sweet music station, small step, big impact. Gak kerasa sahabat Pingun FM, waktu kita udah di penghujung aja, udah jam 10 pagi aja nih, tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih banget ya udah nemenin semua Wijaya dari subuh-subuh sampai sekarang. Kita udah hampir ya menuju ke siang hari, tapi masih pagi kok ya. Ya kan, selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini sama FM, walaupun tanggal merah, tapi tetap dong aktivitas harus jalan, apalagi hari raya gitu kan. Banyak pastinya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, mungkin bertemu bersama keluarga, atau mungkin ya sekedar jalan-jalan aja menikmati hari libur. Pokoknya selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah buat semua sahabat Pingin FM yang merayakan. Semoga hari ini membawa membawa berkah dan penuh kebahagiaan untuk Anda sekeluarga. Dan untuk yang udah ikutan mini vote tadi, semua cek dari Instagram, ada Abdul MT dan ada Ardi Pratama juga. Terima kasih ya udah ikutan mini vote di pagi hari ini, dan buat semuanya juga yang udah ikutan mini vote, ikut request, ikut salam-salam. Makasih banget ya sahabat Pingin FM. Sekarang semua harus pamit dulu karena akan ada seseorang yang siap untuk menemani Anda sampai nanti di jam 1 siang. Oke? Karena itu semua harus pamit dulu. Sampai jumpa lagi dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Have a nice day too buat semua sahabat Pingin FM ya. I wanna make you holler.

Tune FM Your Sweet Music Station, Small Steps Big Impact. Selamat pagi sahabat Bruna FM. 27 Mei 2026 saya mengucapin selamat Hari Raya Idul Adha buat sahabat Bruna FM yang merayakan. Semoga kebahagiaan dan kedamaian senantiasa menyelimuti keluarga kita di hari yang penuh berkah ini. Di Putra sampai dengan jam 1 siang di Office Hours.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Small Steps Big Impact, kumpul bocah Malik di Essential. Sekarang ini tanggal merah ya, 27 Mei 2026, hari Idul Adha. Gimana? Semoga sholatnya udah berjalan dengan lancar tadi pagi ya. Sekarang ini lagi ngumpul-ngumpul bareng keluarga, lagi ngumpul-ngumpul bareng teman-teman merayakannya. Wah, seru banget ya. Di antara sahabat Mina FM juga ada nih yang lagi sendirian di kantor, ditemenin sama office hours sampai dengan jam 1. Tanggal merah masih ngantor, gak apa-apa. Asalkan bayarannya sesuai, ya gak sih? Momen yang membahagiakan sih sebenarnya kalau di kantor sendiri, ya kan? Banyak banget yang bisa dikerjain, less distraction ceritanya. Bisa ngerjain hal-hal yang ketunda kemarin-kemarin, mesti misalnya nih rapiin file, kemudian dokumen-dokumen, kemudian bersih-bersih inbox kita, apalah yang mesti dibersihin ya kan? Kalau hari-hari biasa kan gak bisa tuh, banyak banget kerjaan-kerjaan ya. Mumpung sekarang lagi slow, mumpung sekarang lagi sendiri, cus dikerjain ya. Ditemenin Dwi Putra sampai dengan jam 1 siang nanti. Yuk, bareng-bareng kita pilih-pilih lagu di Office Hours ini. Boleh via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Penguin FM Bali, atau di X kita at Radio Penguin FM. Office Hours untuk hari ini, sahabat Penguin FM bisa streaming juga ya via website kita di www.radiopenguinfm.com, atau langsung aja live.radiopenguinfm.com.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Music Music Station, Small Steps, Big Impact. Ribuan memori dari Lomba Sihir. Emang udah dikasih tahu ya sama Lomba Sihir ini, memang kalau ada memori yang gak penting ataupun memori yang buat kita sedih, udah lah ya. Sekarang ini dijalanin aja. Sekarang kita berjalan di kehidupan yang sekarang, bukan kehidupan yang kemarin-kemarin, bukan hidup di masa lalu. Enggak sih Lomba Sihir? Iya kan, otak kita kan hanya menyimpan sebagian kecil informasi penting dalam jangka panjang. Jadi baik-baik sama otak kita ya, jaga otak kita baik-baik. Seperti ini kita menjaga apa? Menjaga kuku-kuku kita. Dari otak kita menjaga kuku. Gak apa-apa dong, kuku ini kelihatan sepele, tapi kita pingin banget ya kalau memiliki kuku yang berkilau. Kayaknya sebagian dari kita nih, sebagian besar pengen banget ya punya kuku yang mengkilat, punya kuku yang berkilau ya. Kalau biasanya kan teman-teman saya tuh gunain bantuan Kutex ya untuk hal yang satu ini. Tapi kira-kira bisa gak sih kita mendapatkan kuku yang berkilau tanpa cat kuku? Bisa gak ya?
1: Blast on.
0: Ternyata bisa loh. Kita gunakan air mawar nih sahabat MFM. Jadi kalau kita setiap hari ini mengoleskan air mawar ke kuku, maka akan terlihat lebih berkilau loh. Tapi nggak perlu melakukan manikur mingguan sih sebenarnya saya, karena dengan air mawar secara konsisten kita akan mendapatkan tampilan glossy tanpa Kutex. Kalau misalnya udah keburu nih kebiasaan mengoleskan Kutex, ya kita lebih rentan sih memiliki kuku kuning sebenarnya. Nah, untuk membuat kuku tetap berkilau tanpa Kutex, coba deh rutin menggosoknya dengan irisan lemon. Kita juga bisa mencoba pengobatan sederhana buatan sendiri ya, yaitu campurkan 1 sendok makan soda kue, kemudian 1 sendok teh perasan lemon, dan 1 sendok teh minyak zaitun hingga menjadi pasta kental. Jadi pasta. Kemudian gosokkan pada kuku dan bilas dengan air. Dengan begitu kuku akan tetap berkilau, sehat dan kuat gitu. Ada lagi satu tambahan nih ya. Kita bisa menggunakan nail buffer. Tahu dong benda apa ini? Ini adalah alat sederhana yang dapat digunakan untuk menggosok kuku dengan hasil lebih berkilau. Begitu kita menggunakan nail buffer nih dan melihat kuku mengkilap, hati-hati. Soalnya bikin nagih.

0: Sahabat Tungin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu Bulu Indah Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk Ketewel, Ubud Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi Sangeh Dalung, Area Tabanan, Area Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai,
2: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Radio Premier Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact. It wasn't me, it wasn't me. Ini keren banget ya lagunya ya. Tapi kalau misalnya banyak banget kesalahan-kesalahan di sebuah proposal ataupun di kerjaan-kerjaan kita, nggak keren dong namanya. It wasn't me. Tapi yang sering kita dapetin ataupun yang sering kita hadapi itu adalah kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sih nggak penting, bukan nggak penting sih, nggak perlu sebenarnya dilakukan. Ataupun kesalahan-kesalahan sebenarnya itu tuh sebenarnya sih nggak perlu ada kesalahan di situ ya. Ini karena kesalahan kita sih ya, karena kita klamsi aja. Banyak salah-salah di proposal. Saya pernah tuh ya buat satu draft kontrak. Itu ngulangnya hingga 3 kali pada tempat yang sama. Sebel banget ya. Ternyata karena kurang fokus tuh, ngetik sambil nelpon, kemudian ngetik sambil mengunyah, dan sambil-sambil yang lainnya. Pokoknya banyak banget ya. Pengen banget ngerjain segala hal dalam satu waktu sekaligus. Dan kita berpikiran bahwa multitasking ini membuat semua tugas yang dikerjakan akan cepat selesai jika dilakukan bersamaan. Dulunya sih seperti itu ya. Kerjainnya semua. Tapi ternyata menurut penelitian, multitasking itu gak selamanya bagus untuk dilakukan loh. Halo para multitasker, coba deh berhenti sejenak. Ketahui jika hal yang dilakukan saat ini nih hanya akan membawa dampak negatif loh. Yang pertama nih, dari artikel yang saya baca nih ya sahabat Win FM ya, multitasking ini membuat kita tuh jadi kurang produktif sebenarnya. Jadi para ilmuwan mengatakan bahwa hampir nggak mungkin tuh bagi manusia untuk melakukan kedua hal bersamaan dengan baik. Multitasking ini hanyalah mengalihkan pikiran kepada pikiran yang lain dengan cepat. Nah, peralihan itulah yang bisa menjadi gangguan, karena penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu 23 menit atau 15 detik untuk memfokuskan pikiran kembali pada tugas yang terganggu. Gitu. Jadi perlu jeda ataupun perlu waktu ya untuk membuatnya kembali pada posisinya semula ya. Jadi multitasking ini hanya akan membuat kehabisan banyak waktu sih sebenarnya ya, karena harus memfokuskan pikiran pada banyak hal. Kemudian multitasking juga bisa membuat kerjaan kita gak maksimal. Seperti yang saya tadi tuh, 3 kali salah bikin proposal, 3 kali salah bikin kontrak, draft kontrak, padahal itu kesalahannya pada tempat yang sama. Nah, multitasking juga bisa membuat kita jadi pelupa loh. Dan ini sering terjadi ya sahabat Win FM ya, multitasking hanya akan buat kita mudah lelah. Coba deh sesekali untuk menghabiskan waktu kita dengan fokus satu kerjaan saja, dan pastinya rasanya itu akan jauh beda daripada kita menyelesaikan semuanya sekaligus. Yuk, kita coba ya challenge diri kita sendiri untuk selalu fokus pada satu tugas. Kita juga bisa mencoba Pomodoro teknik yang bisa membuat kita lebih produktif. Jadi kuncinya fokus.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin

0: Sahabat FM di Office Hours. Selamat siang saya untuk Pancaneki yang udah request single satu ini ya. Semangat ya Pancaneki ya. Sama-sama nih kita kerja nih. Sama-sama kita beraktivitas di hari libur ini. Di tanggal merah ini ya. Tetap semangat ya. Kayak gitu ya. Kadang-kadang memang hari libur kita kerja. Hari kerja kita libur. Kayak gitu ya. Hari kerja malah semakin semangat untuk kerjanya, ya kan? Nah, kalau sekarang ini hari libur nih, kita kan masing-masing punya playlist ya, ya kan? Pasti punya playlist sendiri-sendiri, apalagi libur seperti ini. Kemudian sekarang ini tanggal 27, belum gajian, kira-kira playlist yang cocok apa ya kira-kira ya? Yang buat hati kita menjadi lega, perasaan kita jadi lega, ya kan? Kadang-kadang kan gitu ya. Ada lagu-lagu yang bisa buat perasaan kita jadi lega ya. Walaupun pokoknya gak memandang dompet kita tebel atau tipis. Pokoknya dengerin lagu itu jadi ya jadi seneng, jadi bahagia. Kasih tahu dong sekarang yuk. WhatsApp ataupun Telegram di 0811 39 3494. Kasih tahu lagunya. Kemudian kasih tahu juga salam-salamnya buat siapa. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PengenFMBali juga boleh. Kemudian boleh juga via X kita @RadioPenguinFM, ya kan? Ada banget ya yang suka banget sama satu lagu, kemudian itu tuh jadi yang terngiang-ngiang, kemudian didengerin berulang-ulang, ya kan? Pancaneki, thank you. Kemudian ada Titin, apa kabar? Wah, Titin, masakan tanggal tua katanya. Apa sih masakan tanggal tua ya? Saya baru tahu nih masakan tanggal tuanya apa sih. Jadi penasaran ya, Tin ya. Titin request lagunya Every Time by Britney Spears. Thank you banget. Kemudian Dian Kesuma pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang sederhana. Ini keren banget ya lagunya ya. Thank you banget ya. Dian Kesuma, mudah-mudahan lagunya jadi jawara ya di minggu ini. Salamnya untuk semua sahabat Pengen FM. Buat Dwi, semangat siarannya. Terima kasih banyak Dian Kesuma. Kemudian adalah Adi Hendrawan. Living on a Jet Plane. Keren lagunya. Request Living on a Jet Plane. Makasih banget. Kemudian ada siapa lagi yang sudah sapa kita? Ada Ratna dong di Batu Bulan. Apa kabar? Ratna Batu Bulan. Masih macet aja atau gimana nih Batu Bulan sekarang ini? Tapi kayaknya libur seperti ini memulai ini ya. Maksudnya gak yang terlalu padat lah ya. Kalau tadi juga dari rumah menuju studio juga lengang banget. Saya senang banget ya situasi seperti itu ya. Nyetirnya bisa santai, kemudian bisa inilah, bisa menikmati suasana jalanan. Menikmati suasana jalanan ceritanya. Adi Pratama, apa kabar? Adi Pratama, lagunya adalah Bahagia Lagi. Ada gak sih lagu ini Bahagia Lagi? Coba dicariin ya. Adi Pratama, mudah-mudahan ada. Kalau misalnya enggak, nanti saya kasih tahu ya dia. Thank you so much. Hari ini apakah libur atau mesti VCT juga? Atau gimana nih hari ini Adi? Ya, thank you banget sudah ikutan Office Hours. Buat yang belum ikutan, ayo dong segera ikutan di sini biar nggak ketinggalan lagunya. Rian Putra di Uluwatu gimana Rian Putra? Baby Rexha yang New Religion, terima kasih banyak. Mas katanya, saya jadi mas-mas ya, Mas Dwi. Thanks a lot Mas Dwi. Terima kasih juga Mas Rian Putra. Terima kasih ya sudah ikutan di Office Hours. Ya udah kita jalan lagi yuk. 27 Mei sampai dengan jam 1 siang di Office Hours bareng Dwi Putra.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: to Mirce Music Station, Small Steps, Big Impact. Listen to your heart. Lagi dengerin apa sih sekarang ini? Kayaknya banyak banget ya bisikan-bisikan yang ada di kepala kita ya. Asal jangan gak halusinasi aja, enggak dong. Bisikan-bisikan yang bilang bahwa rumah kita tuh harus nyaman, ya kan? Rumah kita tuh mesti bersih. Jadi sekarang ini udah tidak perlu dibisikin lagi. Dengan penuh kesadaran, ambil sapu dan alat-alat mopnya. Bersihin rumah ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang rumah nih, sahabat Win FM, kalau di RS seperti sekarang ini modern banget dan serba cepat, itu rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal dong. Bagi banyak orang nih, rumah telah menjadi pusat dari hampir segala aktivitas, dari bekerja, kemudian hingga bersantai seperti hari libur seperti ini. Makanya gak heran ya kalau misalnya semakin banyak banget ya dari kita mencari cara untuk menciptakan suasana nyaman di rumah kita masing-masing. Nah, salah satunya dengan memilih furniture yang tepat.
1: Home Sweet Home.
0: Jadi kita ngomongin tentang furniture nih sekarang ini. Ayo aja sih ya. Kalau kita ngomongin tentang furniture, kita mesti fokus pada kenyamanan dulu nih. Furniture yang nyaman ini adalah pondasi utama dari rumah yang betah dihuni, ya kan? Seperti sofa empuk dengan bantal-bantal lembut, kemudian kursi ergonomis yang mendukung postur tubuh kita ya, biar nggak menceleng kesana kesini. Hingga kasur yang berkualitas, ini adalah elemen penting. Jadi jangan ragu ya untuk berinvestasi pada produk-produk seperti itu tuh, sahabat Kuna FM. Karena kenyamanan adalah kunci dari ketenangan dan kepuasan di rumah. Setuju nggak? Kemudian apalagi nih yang perlu diperhatikan? Nah, multifungsi. Kalau tadi kita ngomongin tentang multitasking, sekarang multifungsi nih. Furniture multifungsi untuk efisiensi ruang. Jadi ini selain menghemat tempat, furniture multifungsi juga menambah sentuhan modern ya, dan efisien pada desain rumah kita. Warna dari furniture juga memainkan peran penting dalam menciptakan suasana rumah yang nyaman. Warna-warna lembut seperti krem, kemudian abu-abu muda, atau pastel ini dapat memberikan kesan tenang dan damai. Terus pencahayaan. Nah, itu pencahayaan yang tepat tuh fungsinya keren banget. Nah, untuk benar-benar menciptakan rumah yang mencerminkan kepribadian dan kenyamanan kita nih, boleh ya kita pilih furniture custom. Jadi dengan custom furniture, kita bisa mendapatkan desain yang nggak hanya sesuai dengan selera, tetapi juga kebutuhan spesifik kita di rumah. Misalnya, lemari dengan ukuran khusus yang bisa memaksimalkan ruang atau meja makan dengan model unik yang sesuai dengan gaya hidup kita. Semoga rumahnya jadi lebih nyaman ya.
2: Mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita. Pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

punya modal. Penyanyi ini bikin demo lagu dari sisa jadwal rekaman kakaknya. Siapa sih? Sini saya kasih tahu. Saat masih menjadi penyiar radio, Nugi dan teman-teman bandnya sempat gak punya modal untuk menyewa studio rekaman. Beruntungnya, sang kakak, Katon Bagaskara, punya sisa jadwal sewa studio yang bisa dipakai oleh Nugi. Dengan sisa jadwal yang cuma 2 jam itu, Nugi merekam 3 lagu dan salah satu di antaranya adalah lagu hit pertamanya, Tertipu. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Amaze, small steps, big impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Philippine Music Music Station, Small Steps, Big Impact. You are superstars by Take That. Selamat siang-siang untuk Romy yang ada di Jimbaran. Terima kasih sudah menyapa ya. Lagunya bentar lagi diputerin. Lagi menunggu. Menunggu apa? Menunggu antrian. Udah masuk antrian kok, thank you banget ya. Titin, akhirnya ketahuan ya. Masakannya apa nih? Masakan tanggal tua. Wah, tapi enak tuh Tin. Itu juara banget ya, kalau menurut saya ya. Ada Tian juga yang sudah menyapa kita di sini. Thank you banget. Welcome home ya Tian ya. Selamat datang kembali. Selamat bergabung dengan kita di sini di Office Hours. Semingguan katanya tugas keluar. Thank you banget ya. Mudah-mudahan hasil dari tugas keluar itu bisa membuat tersenyum lah ya Tian ya. Putri Wijaya, makasih banget sudah menyapa. Udah dikasih tahu tuh lagunya tadi, bunyinya siapa. Ada Papang juga yang sudah menyapa. Lagunya bentar lagi ya, Papang ya. Bersabarlah. Buat yang pengen dengerin lagu kesukaannya, belum terlambat, kasih tahu saya sekarang juga via WhatsApp ataupun Telegram di 0811-393-494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @pengenfmbali ataupun di X kita, @radiopengenfm.
1: Penguin News.
0: Sahabat Win FM, Korea Utara menyatakan telah menguji sistem peluncur rudal multiguna ringan baru dan sistem senjata rudal jelajah taktis ganda pada Selasa 26 Mei 2026. Uji coba itu diawasi langsung oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menurut laporan kantor berita pusat Korea atau KCNA hari Rabu kemarin. Hari Rabu ini maksudnya. Militer Korea Selatan sebelumnya melaporkan bahwa Korea Utara menembakkan beberapa proyektil dari wilayah lepas pantai baratnya pada Selasa termasuk rudal balistik. Peluncuran itu menjadi bagian terbaru dari rangkaian uji coba senjata Korea Utara sepanjang tahun ini. Sejumlah analisis menilai serangkaian uji coba rudal dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan upaya Pyongyang memanfaatkan melemahnya norma internasional demi memperkuat statusnya sebagai negara nuklir. Demikian dikutip dari Kompas.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

FM Europe's music station, Small Steps, Big Impact, Smooth, The Chainsmokers. Kalau sekarang ini pengen banget ya, pengen banget semuanya berjalan dengan lancar, sehingga kita tidurnya juga jadi nyenyak ya. Tapi setelah semua berjalan lancar, kita nggak bisa tidur juga nyenyak, gimana dong? Diganti tuh, ganti spring bednya ya. Udah jelas ya, kasurnya juga harus berkualitas dong. Alice spring bed ini buat sahabat Mirna FM ini cocok banget ya jadi teman tidur Anda, karena kualitasnya tahan lama dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed Hygienist dan Antibakteri. Ini pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton loh. Elite Spring Bed ini pilihan tepat loh untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel, dan masih banyak lagi tuh yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung dong cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya yuk dari Elite Spring Bed di Instagram at elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.
1: Power King push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Urban Music, Music Station, Small Steps, Big Impact, Dust Still Down, Zane bareng Sia sama Urban FM, The Office Hours, 27 Mei 2026. Sekarang 27 Mei ya, kalau Titin punya istilah masakan tanggal tua, kalau sahabat Urban FM, untuk makanan peneman hari liburnya apa sih? Siapa tahu ya, masing-masing dari kita tuh punya tema khusus gitu loh. Ada nggak makanan yang kalau dimakan pas libur tuh rasanya lebih plong, lebih bahagia? Soto pagi kah, martabak kah, terang bulan, donat ya. Jadi kalau makan makanan ini masih nunggu hari libur katanya. Itu kata teman saya, tapi saya juga kadang-kadang gitu ya. Mesti nunggu libur deh, baru makan donat, nunggu libur deh, baru makan pancake. Kayak gitu sih saya sih, gak tahu sahabat FM seperti apa ya. Atau malah gorengan nih, kalau saya perhatiin ya memang kita seperti, kita nih orang Indonesia gitu ya, seperti punya ikatan khusus gitu ya dengan gorengan ya. Meeting staff ada gorengan, ote-ote, pisang goreng, ubi goreng, apalah gitu yang goreng-gorengan gitu ya. Kemudian arisan ada gorengan, maraton film mesti ada gorengan ya kan, dan sebagainya. Pokoknya kental banget deh ikatan kita sama gorengan ya, kayak saudara gitu. Ngerasa gak ya? Ada Adi Hendrawan, lagunya belum diputerin ya, Di? Kayaknya udah tuh ya, lagunya udah diputerin ya. Ratna juga lagunya udah diputerin tadi, makasih banget. Kemudian ada Titin, pas banget katanya. Iya sih, pas banget ya. Ardi, lagunya udah diputerin ya, Di ya. Mudah-mudahan masih dengerin Office Hours. Atau sekarang lagi belanja-belanja nih sekarang. Katanya lagi di mall ya. Ada Daya Sriani, hari ini mau dengerin lagunya... Henry Moody, Miss You. The new playlist katanya. Ya udah, thank you banget ya. Sudah meringankan tugas saya untuk berpikir di mana ya lagu ini ya. Baru mau tanya, lagu yang mana ya ini ya? Lagunya di mana? Thank you banget ya Daya Sriani ya. Udah kasih hint. Selamat siang saya juga untuk WNC Haji yang sudah menyapa. Kemudian ada Koming Swerti. Makasih untuk Made. Ada nyoman yang ada di Kelungkung, nyomannya banyak banget ya di Kelungkung ya. Selamat siang untuk para nyoman yang ada di Kelungkung. Ada yang utama juga di Mengwi, thank you banget ya. Selamat siang untuk Oka Mulyarta juga, Wayansi aja tadi udah, Dewa yang ada di Ubud. Gimana nih di Kedewatan, pas banget ya Kedewatan ya. Kapan hari itu saya, hari apa itu ya? Minggu lalu, dua minggu yang lalu. Itu ke daerah situ ya, karena mesti meeting sama salah satu hotel di situ. Itu luar biasa ya macetnya, gila banget ya, pulang pergi macet, ya ampun Tuhan. Tapi mudah-mudahan sekarang ini lega ya suasananya ya. Kemudian ada siapa lagi nih, Gusti Ayu Parwati, makasih. Kemudian ada Sudana juga sudah menyapa, ada Wayan. Nah Wayan, thank you banget ya. Romi belum diputerin ya lagunya ya, yang mana ya Romi ya? Oh iya, Waka Waka, ya ampun ya, ya, ya. Bentar lagi diputerin ya. Udah sih, udah masuk ke list kita sih. Bentar lagi diputerin ya, kakak Romi ya, yang sabar. Thank you banget loh, sahabat Urban FM yang sudah sabar menanti. Makasih ya, yang mau lagu boleh juga. Ada berapa slot sih yang bisa diselamatkan di sini sampai dengan jam 1 siang nanti. Yaudah, kalau gitu kita lanjut lagi perjalanan kita di Office Hours. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Kemudian ya udah kita berjalan aja ya bareng Chaperone, Pink Pony Club.

Rudy kembali merilis karya barunya yang berjudul Miss You yang dibagikan pada 15 Mei 2026. Lagu ini hadir setelah kesuksesan album debutnya Mood Swings yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Charts Company dan mengumpulkan miliaran streaming secara global. Sebelumnya Harry Moody pernah memperkenalkan lagu ini pertama kali kepada penggemar saat penampilan terakhir tour sold out Inggris dan juga Eropa di Kentish Town

0: bagus gitu. Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai elit ya, Bu.
0: Emangnya elit spring bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
0: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Maze Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

FM News with Music Station, Small Steps Big Impact. Di saat kantor kita jadi carut marut gitu ya, kita pengen pulang aja ya, males banget sih. Iya sih, karena rumah itu adalah tempat yang nyaman untuk kita, ya kan? Mudah-mudahan sekarang ini kantornya lagi aman-aman aja, jadi nggak pengen buru-buru pulang. Karena waktunya juga masih beberapa jam lagi untuk jam pulang. Yang sekarang ini sudah berada di rumah karena memang menikmati liburnya hari Rabu ini. Selamat menikmati liburan, selamat menikmati suasana bersama keluarga tercinta ya. Setelah ini ada Dewi Ragata, sahabat Mira FM yang akan temenin Anda di Office Hours untuk sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore nanti. Thank you ya, udah bareng-bareng saya di sini sampai dengan jam 1 ini untuk pilih-pilih lagu, untuk ngobrol-ngobrol bareng. Seneng banget ya ngobrolinnya banyak ya, ngobrolin gorengan, ngobrolin tempe, tahu, dan segala macamnya. Langsung dari Jalan Gatot, Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one, see you.

papá izquierdo.

Bingin FM, your sweet music station. Small step, big impact. Semangat siang sahabat Bingin FM. Selamat Idul Adha untuk Anda yang merayakannya bersama Dewi Ragata ya. Yang kerja, ayo semangat. Devi Summer sahabat Bingin FM. Stay tune sampai jam 4 sore nanti. Jangan lupa request lagu favorit juga bisa ya.

Sweet Music Station Small Step Big Impact, sahabat Pingin FM. Lagunya kece banget ini ya, dari Florida dan juga Walker Hayes. Ini dia High Heels. Lagu kedua yang saya pilihkan di Office Hours untuk Rabu 27 Mei 2026. Selamat Idul Adha. Sekali lagi sholatnya sudah ya, kumpul-kumpul keluarganya juga sudah, jalan-jalannya yang belum mungkin karena lagi sibuk makan, karena ini jam makan siang juga ya, sahabat Pingin FM. Oke, semangat makan siangnya. Yang kerja, semangat kerjanya. Sini, mari merapat bersama Dewi Ragata. Tiap hour sampai jam 4 sore. Lanjut, yang mau request boleh ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Instagram dan Facebook di @PinguinFMBali. Follow X di @RadioPinguinFM, walaupun jarang update. TikToknya di @PinguinFMBali. Streaming di live.radiopinguinfm.com. Kondisi jalanan begitu lengang sekali, berasa dan pasar ini milik sendiri di jalan, sahabat Pingin FM ya. Sepi banget. Saya dari rumah sampai ke studio padahal pakai mobil ya, itu hanya 15 menit saja. Biasanya yang waduh 30 menit juga belum nyampe. Kita nikmati lengangnya Denpasar yuk, sambil dengerin lagu favorit. Ada informasi juga nanti di Rumor, sahabat Pingin FM, dari K-pop Demon Hunter yang gak berhentinya menuai prestasi, memborong piala. Piala apakah yang diborong? Adalah American Music Awards 2026. Nanti informasinya di Rumor saya sampaikan untuk Anda. Kemudian di segmen Fit and Health, hati-hati ada kebiasaan pagi yang diam-diam bikin kolesterol naik. Nah, jangan-jangan kebiasaan itu kita lakukan ya. Nanti coba kita temukan jawabannya di Fit and Health. Kemudian ada juga informasi di Family Time, tapi saya keep dulu deh ya. Kita akan membahas apa, ditunggu nanti sambil saya tunggu lagu favorit Anda. So stay tuned.

0: sur la runway.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.

0: penyanyi legend. Lagunya juga legend nih, tahun 1997 from Will Smith, that was Getting Jiggy With It. Semoga tahu lagunya, semoga suka juga sahabat Wingin FM ya. Yang mau di play lagu kesukaannya, lagu favoritnya ya, silakan kasih tahu dulu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994. Sapa Dewi juga di Instagram dan Facebook, sudah gercep saya update untuk Anda di @Wingin FM Bali. Format requestnya, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Yang gercep menyapa juga adalah Mbak Romi. Hai Mbak Rom, kita buat menyenangkan saja. Walaupun tanggal merah, tapi tetap kerja. Semangat untuk kita ya, yang lagi kerja. Salam-salamnya buat Dewi aja deh, dan juga sahabat Wingin FM. Sehat, bahagia, kaya, raya. Terima kasih Mbak Romi. Mbak Romi baru menyapa. Yang lainnya silahkan, saya tunggu sekali lagi. Salamnya akan saya bacakan di jam 2 siang, sahabat Wingin FM. Tapi kalau lagunya, diantriin dari sekarang, yuk.
1: Traffic light, traffic light.
0: Apakah ada yang antri di traffic light? Boleh loh, kasih tahu langsung. Sekalian request lagu favorit ya. Hai, Mbak Ade Sideman. Lagunya adalah Buzzy yang Beautiful, Beautiful. Yang itu ya? Beautiful Angel. Apakah yang itu? Mbak Ade? Sambil saya cek dulu ya. Kondisi jalanan kota Denpasar yang lengang sekali. Dari Setia Budi sampai ke jalan Gatot Subroto. Tengah, timur, barat, semuanya lancar sahabat Wingin FM. Gak ada sama sekali kemacetan ya. Oh, lancar aja. Gatsu tengah, Gatsu timur, Gatsu barat juga sama, lancar aja. Oke, kita coba ke Kerobokan yuk. Jalan Raya Cenggu, bagaimana Jalan Raya Cenggu? Lancar juga. Jalan Raya Anyar pun sama, lancar ya. Jalan Raya Kesambi juga lancar. Coba kita ke Canggu aja deh. Canggu yang setelah Pantai Berawa, ramai di sana sahabat Wingin FM ya. Oke, menuju ke Jalan Raya Tanah Lot juga lancar aja. Baiklah, kejauhan saya mainnya nih. Balik ke Gunung Sanghyang, Gunung Agung lancar. Kemudian perempatan Jalan Buluh Indah, Mahendra Data Utara, Gunung Agung juga lancar saja. Imam Bonjol juga lancar sampai dengan Jalan Subur. Kemudian sepanjang Imam Bonjol sampai ketemu dengan Teuku Umar Barat ya, masih lancar juga. Di Soputan ramai ya, Gunung Soputan ramai, Pulau Galang lancar, Imam Bonjol Nakula lancar, Imam Bonjol Sunset Road juga lancar aja sahabat Wingin FM. Kita ke Jalan Raya Kuta, apakah ada kemacetan di Kuta? Ternyata tidak, siang hari ini lancar aja. Jalan Raya Legian juga waduh lancar nih semuanya. Ini pada ngadem di rumah atau bagaimana? Gak ada yang jalan-jalan. Libur loh, atau mungkin karena liburnya bertepatan dengan gajian, jadi gajiannya belum. Terpaksa harus di rumah aja dulu kali ya. Jalan Raya Sesetan juga lancar aja. Oke, memang mendominasi jalanan, lancar saja. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Saya temani dengan lagunya Bauzia, R.I.P. Love.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Ingin FM tergoda bidadari, lagunya saya play untuk Anda yang masih stay tune, yang lagi sibuk dengan aktivitasnya tapi kok gak didukung dengan koneksi internet yang cepat dan stabil ya, kan jadi males. Makanya supaya koneksi internetnya cepat, stabil, syaratnya mudah kok, proses cepat dan gratis instalasi. Yuk samaan sama saya, langganan Vigonet aja sahabat Twingin FM. Saya sudah hampir 3 tahun pakai Vigonet ya. Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated. Rasio upload dan downloadnya 1:1, cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Kalau ada promo bisa kurang dari ini. Makanya informasi lebih lengkapnya Anda hubungi WhatsApp Vigonet 0811-3941-6306, 0811-3941-6306. Follow Instagramnya di @vigonetofficial, sekali lagi @vigonetofficial, atau klik di www.vigonetwork.com. Anda bisa cek cakupan area, cukup kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Go, internetku cepat dan stabil. Syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Nggak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

0: FM, terasa banget ya euforia World Cup sahabat dengan FM di lagu Goals. Ini dia Liza Anita, Rema Viva Sound. Saya play juga karena untuk menghilangkan rasa ngantuk yang ada. Nggak tanggal merah, nggak tanggal hitam, ngantuk ya ngantuk aja bawaannya ya. Boleh dong dibuat sibuk saya sahabat Bingin FM untuk mencari-cari lagu favorit yang Anda request. Kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sapa di Instagram dan Facebook at Bingin FM Bali. Jam 2 saya bacakan untuk Anda formatnya. Jangan lupa nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya.
1: Rumors.
0: Informasi di Rumors dulu datang dari Golden Hendrix yang memang prestasinya luar biasa. Selalu ada kejutan dari K-pop Demon Hunter yang masih gagah dan mampu menunjukkan eksistensinya setelah hampir setahun tayang di Netflix. Jadi film ini berhasil ya memborong piala American Music Award 2026 seperti yang saya baca dari CNNIndonesia.com. Soundtrack mereka Golden menambah koleksi piala mereka dengan memenangkan seluruh nominasi yang diterima dalam ajang bergengsi tersebut. Wow, luar biasa banget ya. Lagu Golden ini berhasil dinobatkan sebagai Song of the Year dalam perhelatan American Music Awards yang diadakan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada Senin lalu. Jadi Golden berhasil menyingkirkan The Fate of Ophelia sampai dengan lagunya Mind Child Sabrina Carpenter. Golden juga berhasil membawa pulang piala Best Pop Song. Kemudian piala Best Vocal Performance diraih juga oleh Ejai, Reami dan juga Audrey sahabat Pingin FM, Audrey Nuna ya. Jadi para pembasmi iblis ini K-pop Demon Hunter berhasil juga mengalahkan Sienna Spyro di Die on This Hill sampai dengan Lady Gaga abrakadabra kalah semuanya. Sementara untuk kategori album, K-pop Demon Hunter sendiri berhasil memenangkan nominasi Best Soundtrack Original Soundtrack Animasi tersebut berhasil unggul dari soundtrack film F1 ya dan juga Week for Good. Kemenangan ini sekaligus menunjukkan eksistensi K-pop Demon Hunter yang luar biasa. Dalam ajang berbasis fan vote tersebut, film animasi itu juga turut menunjukkan kekuatan basis penggemarnya yang luar biasa. Kemenangan Golden di American Music Award ini memperpanjang daftar perolehan penghargaan K-pop Demon Hunter dan juga lagu tersebut ya setelah sukses menjadi fenomena global sejak rilis di Juni 2025. Tentu saja di play dong lagunya. Yo, semangat yo sama Hendrix. This is Golden. Congratulations.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Gang Push!
0: Jong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?

0: Cokon Ring Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Cokon Ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokon Ring,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Cokodrink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

dengar Sweet Music Station Small Step Big Impact Sahabat Pingin FM di jam 2. Kita dengarkan lagunya Ariana Grande and The Weeknd, That Was Love Me Harder. Yang membanggakan datang dari siapakah? Ini dari anak-anak muda yang benar-benar berprestasi, tim Olimpiade Biologi Indonesia yang berhasil meraih 7 medali dalam ajang Open International Biology Olympiad 2026 di Rusia. Dan mereka ini berangkat menggunakan biaya pribadi dari orang tua. Delegasi Indonesia membawa pulang 1 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Serta 1 emas kategori beregu dalam kompetisi yang diikuti sekitar 100 siswa dari 18 negara tersebut ya. Jadi selain itu tim Indonesia juga meraih emas kategori tim project lewat projectnya identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam, Sahabat Pingin FM. Jadi capaian ini menjadi sangat penting bagi Indonesia pada partisipasi perdana di Open International Biology Olympiad dengan biaya sendiri. Mereka luar biasa ya, anak-anak muda hebat Indonesia ini, perjuangannya itu loh. Padahal mereka kan seharusnya berjuang ke sana ya, memikirkan bagaimana penelitian itu, Sahabat Pingin FM ya, tapi memikirkan biaya juga. Luar biasa kan. Kemana instansi yang terkait, semoga didengar ya, siapa tahu nanti bisa mendapatkan beasiswa kan gitu. Oke, yang mendengarkan saya bagaimana kabarnya? Diam-diam baik, sepi-sepi aja nih di tanggal merah ini, Sahabat Pingin FM. Ramaikan dong dengan lagu favorit yang Anda bisa request ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4904, Instagram dan Facebook di @PinginFMBali. Untuk format request, nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya, karena di jam 2 ini saya bacakan langsung yang sudah menyapa. Wah, wah, wah, baru rame nih. Mbak Romi, semangat siang, lagunya sudah ke play tadi Bernadia, kita buat menyenangkan ya, liburan tapi tetap kerja, semangat kita Dewi. Iya, karena kan kita adalah perintis, bukan pewaris. Ya deh Mbak Rom, semangat ya, Dewi temenin sampai di jam 4. Ada Mbak Kadesi Demon juga, Bazi langsung ke play. Ada Mbak Panca yang baru menyapa, hai Mbak Panca, apa kabarnya? Mau lagunya adalah A Thousand Year, Anna Hamilton. Let me check dulu ya Mbak. Salamnya untuk yang lagi stay tune aja Dewi, terima kasih. Mbak Panca tanggal merah pasti libur dong. Iya, iya, semoga libur ya. Ada Kum-Kum juga yang lagi me time, baiklah. Ada Ardi Pratama, semangat siang dok Ardi. Abis jalan-jalan aku Dewi. Oh iya, iya, iya, iya. Gak beriklan di sini loh, makanya saya gak baca ini ya. Mohon maaf dok Ardi, semangat jalan-jalannya aja. Besok om dokter praktek lagi ya, oke om. Sekarang sama keluarga dulu ya. Lagunya adalah Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Baik, siap. Ada Mbak Titin, hai Dewi aku ada nih. Oke, mau lagunya One Republic yang di Dear Love. Siap Mbak Tin, ditunggu ya. Ada Mbak Tian juga, Lady Gaga Remember Us This Way. Mbak Tian libur kan atau kerja? Heh, ternyata Mbak Panca dia ada di balik meja itu. Ada di layar komputer, depan komputer sama seperti aku. Kita tos dulu ya Mbak Panca, liburnya kapan-kapan aja Dewi. Oke baiklah, yang penting happy aja dijalani kerjaannya Mbak Panca. Rian Putra menyapa di Telegram, new religionnya Bebereksa. Oke, enggak ya, ini tadi Dwi Putra. Oh, salah baca saya. Belum, Rian Putra belum menyapa, tadi di jamnya Dwi Putra itu ya, baiklah. Oke, sekarang di fanpage on Facebook ya, Sahabat Pingin FM, karena dari jam 1 sudah saya update. Sekarang saya sapa dulu Anda yang menyapa ya. Ada Yan Sutama, semangat siang di Mengui. Ada Koming Suwerti, Nova, Gede Sudana, Agung Subagiartananya juga, Kameng Mustika, ada Madi Hendra Saputra, kemudian Gusti Ayu Parwati, ada juga Wayan Berata, Patu Tirta, Aba Wezel, Oka Mulyarta juga sudah menyapa di Padang Sambian. Terima kasih sudah meramaikan Novice Hours di Facebook ya, Sahabat Pingin FM. Saya cek dulu sebelum saya play lagu berikutnya yang sudah antri.
adalah Adi Hendrawan. Halo Adi Hendrawan, dokter PM Damai Mimpi. Coba saya cek dulu ya. Oke, Mbak Romi katanya tetap pokoknya terus stay tune Dewi. Tak temenin. Oke, kita saling menyemangati ya sahabat Tingin FM yang tetap kerja juga di libur ini. Besok juga mungkin, tapi dokter Adi besok udah praktek ya. Mungkin ya ada yang kerja, ada yang memang cuti bersama, entah bersama siapa. Sambil dengerin lagu favorit aja. Kalau memang hari ini aktivitasnya masih padat ya, ke WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94, Instagram dan Facebook @BinginFMBali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Nah ini Rian Putra baru muncul. Langsung ya, langsung muncul dia di Telegram. Oke, klik like symphony. Siap, nanti ditunggu. Sekarang kita dengarkan dulu Morgan Wallen, Love Somebody.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Berondong. Aku berondong. Borong, iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Aku Nasho Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
8: Matur suksema.
7: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Bersamaan dengan perilisan full album kedua dan hari ulang tahunnya pada 15 Mei 2026, It Guitars merilis single berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Lagu yang berjudul sama dengan album barunya ini sekaligus menjadi hadiah ulang tahun It Guitars yang ke-25 tahun untuk para pendengarnya. Dalam karya terbarunya ini, dia dibantu oleh sejumlah produser ternama, mulai dari Enrico Octaviano, Lava Pratomo, Michael Rodovan, Rico Ramaharto, hingga Lutfi Adianto. Melalui Berusaha di Bawah Hujan, It Guitars berharap album barunya ini bisa dipahami sebagai gambaran tentang perjalanan hidup yang belum selesai.

0: Katy Perry sama Tingin FM, The One That Got Away di tahun 2011. Banyak lagu-lagu lama yang viral lagi di tahun ini gitu ya. Name it deh, ada Backstreet Boys, Shape of My Heart. Ada Michael Jackson. Apa sih Michael Jackson? Billie Jean, ya kan? Terus ada siapa lagi menurut Anda? Yang seliweran sering di TikToknya. Boleh kalian request aja di sini kalau ada, ke WhatsApp atau Telegram, pasti akan saya play di 0811 393 4994, Instagram dan Facebook at Tingin FM Bali. Format request, nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya di jam 3 saya bacakan ya.
1: V dan Hal. V dan Hal. V dan Hal.
0: Hati-hati, ada kebiasaan pagi yang diam-diam bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah kita. Saya baca dari cnnindonesia.com, bukan cuma gula darah yang bisa naik kalau kita sengaja melewatkan sarapan. Ayo, siapa yang sering skip-skip sarapannya? Kadar kolesterol juga akan mengalami hal yang sama. Sejumlah studi menunjukkan bahwa melewatkan sarapan bisa memicu kadar kolesterol yang lebih tinggi. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, sengaja tidak sarapan dipercaya bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh kita, sahabat Pingin FM. Jadi metabolisme lipid adalah salah satu dari sekian banyak yang dikendalikan oleh ritme sirkadian ini. Menurut seorang ahli kardiovaskular, Michelle Rodenstein, mengatakan kalau tanpa sarapan pagi, enzim yang mengontrol laju produksi kolesterol menjadi lebih aktif sehingga menghasilkan lebih banyak LDL, yaitu kolesterol jahat serta kolesterol total. Tidak hanya itu, melewatkan sarapan juga mendorong seseorang lebih banyak mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan lemak sepanjang hari. Ada sebuah penelitian yang menemukan juga kalau anak-anak yang melewatkan sarapan cenderung akan makan lebih banyak lemak dan natrium sepanjang hari dibanding mereka yang sarapan. Jadi asupan lemak dan natrium berlebih bisa berbahaya untuk kesehatan jantung ya. Maka dari itu, supaya kolesterol tidak melonjak, ya cobalah untuk selalu sarapan yang sehat dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa lengkapi juga pagi kita dengan aktivitas fisik yang membuat tubuh lebih bugar. Kalau saya nggak sarapan, aduh bisa melemah saya, seperti kondisi rupiah.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...
10: Oh.

Punya modal, penyanyi ini bikin demo lagu dari sisa jadwal rekaman kakaknya. Siapa sih? Sini saya kasih tahu. Saat masih menjadi penyiar radio, Nugi dan teman-teman bandnya sempat gak punya modal untuk menyewa studio rekaman. Beruntungnya, sang kakak, Katon Bagaskara, punya sisa jadwal sewa studio yang bisa dipakai oleh Nugi. Dengan sisa jadwal yang cuma 2 jam itu, Nugi merekam 3 lagu, dan salah satu di antaranya adalah lagu hit pertamanya, Tertipu. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Shakira akhirnya resmi merilis lagu Die Die pada 14 Mei 2026 sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup. Dalam lagu ini, Shakira menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang. Sebelumnya, Shakira sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram dengan latar ikonik merekanya Stadium, memperlihatkan nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang megah. Perilisan Die Die menandai babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia, sekaligus menjadi lagu terbarunya untuk turnamen tersebut setelah sebelumnya identik dengan era Waka Waka pada FIFA World Cup 2010 dan juga kontribusinya dalam La La La Brazil 2014.

Don't Stop, Big Impact. Mohon maaf yang lagi tidur, ayo bangun-bangun. Dewi rasa ya, orang tanggal merah lagi libur menikmati tidur siang. Enggak boleh, enggak bisa. Di play lagunya David Guetta, A Kind Sexy Takes. Karena lagu ini ada yang request tentu saja. Fapang, kamu libur enggak? Atau kerja? Fapang yang request lagu ini sudah saya play. Yang mau ditemenin juga sama lagu favoritnya boleh ke WhatsApp atau Telegram untuk menyapa 0811 3934 94, atau di Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia ya, kemudian lagu dan juga salam-salamnya. Sahabat Penguin FM sudah dapat ini belum? Jatah kurban ya, karena Bapak Presiden kita di Instagram saya baca Bapak Prabowo membagikan 1098 ekor sapi yang dibeli menggunakan APBN dengan total 100 miliar rupiah. Sudah dapat? Atau jangan-jangan masih menunggu? Tapi ini informasinya ya, di perayaan Idul Adha ini Bapak Presiden membagikan 1098 ekor sapi. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan sapi-sapi tersebut dibeli menggunakan dana APBN dari para peternak lokal. Secara total, anggaran yang dikucurkan adalah 100 miliar rupiah. Jenis sapinya juga gak kaleng-kaleng guys, premium semua nih ya. Bobot yang beratnya si mental limousin, aduh gak ngerti saya ini tipe-tipenya ya. Tapi ya seperti itu. Semoga sudah kebagian ya semuanya. Kalau belum, bagaimana dong Dewi? Nunggu gajian ya? Gajiannya tanggal berapa? 27, libur. 28 besok pasti cuti bersama. 29 lah diusahakan. Karena coba deh Anda balik kalender bulan Juni. Bulan Juni tanggal 1 tuh libur loh sahabat Tungin FM. Jadi bagaimana mau liburan dibuat menyenangkan kalau uangnya tak ada? Ya. Ya semoga 27, 28, 29 masuk kerja dapat gaji gitu. Jadi liburannya kan bisa menyenangkan kalau ada duit di tangan. Kalau enggak ya gigit jari kita. Dibuat menyenangkan yuk dengan lagu favorit yang masih menikmati apa? Apa yang dinikmati sekarang? Apa sih? Rendang ya? Oh baiklah, menu kurbannya sudah dimasak. Baunya sampai sini, bagi napa? Enggak bercanda ya. Oke, saya mau menyapa dulu yang sudah meramaikan. Wah, ada yang menikmati kesendiriannya nih. Di tanggal merah ini, seorang Ade Yulia sendiri. Sini, Dewi Ragata yang temenin ya. Kita ngopi dulu yuk, sis. One Ok Rock, yang wherever you are, let me check dulu ya, Ade, ada atau enggak. Jarang soalnya play lagu ini. Makanya sahabat Pingin FM request juga. Mungkin saya juga sering request, sering puterin lagu-lagu yang sama. Kok lagunya itu lagi ya? Karena ada yang request, coba Anda puterin request lagu sendiri. Ya ada. Ya deh, mohon bersabar ya. Ada lagunya, baiklah begitu ya. Janji atau ngopi. Nah, kamu super sibuknya minta ampun. Aku kan waktuku bukan punyaku. Ya taulah kita ya deh ya. Selamat menikmati kesendirian aja, oke okay? Ada Mbak Dian Kusuma. Hai Mbak Dian. Silaun Seven Dewi yang sederhana. Baiklah, salamnya buat sahabat Pingin FM aja deh. Dewi semangat siaran ya, terima kasih. Okay. Ada Mbak Desmar juga, A Thousand Years, versinya John Michael gitu ya. Oke, nanti ditunggu ya. Mbak Titin, tadi sudah ke-play lagunya ya. Stay tune terus katanya, terima kasih. Fapang juga tadi sudah ke-play Sexy Takes, David Guetta sama Akon. Oke, untuk Aldo, Gusde, Rian, Dewa, Suhandika. Oke, okay. Ada Nasar juga yang sudah menyapa saya. Nona Rollerblade sebentar lagi akan diplay. Gus Bawa tuh main menyapa loh. Biasanya nggak pernah menyapa saya. Nggak tahu dia kesambet apa siang ini gitu ya Gus. Lagunya saya cari dulu ya Gus. Let me check dulu untuk Dewi aja deh ya, dan juga sahabat Twin FM selamat menikmati hari libur ini. Oke, okay. Ada Mbak Panca yang nggak libur sudah diplay lagunya. Oh ya, oh adik Yulia, salam buat Pak Arya. Pak Arya jam segini kayaknya nggak dengerin Dede. Dia kan dengerin di pagi aja ya. Menunggu kehadiran kita di restoran, aduh enaknya.
The Village Restaurant itu ya, yang ada di Sanur. Boleh lah nanti kita kesana sama-sama ya, sahabat Pingin FM. Tapi kalau sudah dikasir, bayar sendiri-sendiri. Jangan sama-sama ya. Oke, setelah di WhatsApp, Telegram tadi sudah juga Rian Putra yang menyapa. Saya ke Facebook, coba saya cek dulu ya, apakah ada yang terbaru yang menyapa. Ada, oh, Desa Mbak Desmar menyapa juga ya, menyalawi, ya pakai merah saya soalnya. Ada Temiam Virgo juga, Leo Wicaksono, ada Wayan Sukerti di Nangka, Rahman Diski juga, Ketut Kalpa, Ide Bagus Widiantara, dua Putri Bali ini alias Mbak Titin nih menyapa ya. Ada Sadine, Koming Suwerti, Nova juga sudah menyapa. Kemudian ada Kameng Mustika, Agung Subagiatannya tadi sudah. Oke, semua sudah saya sapa di Facebook, sahabat Pingin FM. Waktu saya sampai jam 4 sore ya. Jadi yang baru stay tune di Pingin FM dan mau di-play lagu favoritnya, silakan saja. Masih ada waktu sampai di jam 3:30, saya tunggu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994, Instagram dan Facebook @PinginFM Bali. Antrian gak panjang, disegerakan yuk.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

loncat perosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Blank di Penguin Hot Music Chart. Sahabat Penguin FM, ini hebat banget lagu mereka ya. Dari posisi 24 minggu lalu melesat ke posisi 4. Sederhana bahagia gitu katanya Sheila on 7. Sederhana bahagia, kaya raya dong baru bisa bahagia ya. Ya beda-beda ya, itu kan hanya lagu. Lagunya tentu saja sudah di request sama Tingin FM. Siapa tadi yang request? Nanti deh saya tengok dulu karena saya mau menyapa. Ada Putu Oki. Ya ampun indahnya dunia ya, Anda baru bangun jam segini, mantap luar biasa. Bernadianya tadi sudah ke play, nanti di play Leonie sama Calum Scott yang stay aja, oke okay? Sahabat Tingin FM juga yang baru stay tune, requestnya masih boleh sampai di jam 3:30. Disegerakan saja ke WhatsApp atau Telegram 08 11 393 494 untuk fast responnya. Mau di Instagram juga boleh, tapi jarang saya cek. Ke Facebook nanti dibacakan di @penguinfmbali. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Family time. Family time.
0: Pola pikir kritis anak-anak sahabat Penguin FM, apakah perlu kita kembangkan? Atau takutnya nanti senjata makan tuan, kritisan justru ke orang tuanya ya. Agak sulit memang dari idntimes.com. Tapi bagaimanapun juga kalau anak-anak punya pola pikir kritis ya di zaman sekarang ini, memang penting banget sahabat Penguin FM. Kemampuan ini bisa membantu mereka untuk memahami informasi, kemudian menganalisis situasi, sama dengan mengambil keputusan yang dianggap penting. Yuk biasakan ajak anak untuk bertanya dan juga berdiskusi. Memberikan ruang bagi anak untuk bertanya ya, ternyata merupakan langkah yang cukup efektif untuk membangun pola pikir kritis. Anak yang terbiasa bertanya biasanya akan lebih aktif dalam mencari tahu dan juga memahami sesuatu secara lebih mendalam. Aduh, gak diajarin juga anak-anak saya dua-duanya, benar-benar ya. Mungkin karena melihat orang tuanya juga yang sering berdiskusi dan juga berdebat ya. Jadi ajak yuk anak untuk berdiskusi terkait berbagai hal, apapun itu yang sederhana dalam kehidupan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi ini membantu anak untuk mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, supaya bisa membuat mereka untuk lebih berpikir serta tidak mudah menerima sesuatu secara mentah. Jadi ajarkan anak juga untuk menganalisis informasi tersebut ya. Jadi anak ini harus terus dilatih supaya nggak sampai langsung mempercayai semua informasi yang diterimanya. Ya, ajarkan mereka untuk terus mempertanyakan sumbernya seperti apa, kebenaran informasi yang diperoleh seperti apa, untuk melatih pola pikir kritis mereka. Jadi orang tua bisa memberikan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari supaya anak bisa belajar bagaimana cara membedakan antara mana fakta, mana opini. Kemampuan ini ternyata merupakan langkah penting untuk menghadapi berbagai arus informasi yang begitu besar, supaya anak juga lebih bijak dalam menyerap serta menggunakan informasi yang ada. Hati-hati dalam berbicara juga orang tua, karena children see, children do. Apa yang mereka dengar biasanya copy paste. Kalau orang tuanya kritis, gak usah diajarin juga, anak-anak pasti akan

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: to talk about.
1: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
2: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
1: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
2: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
1: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
2: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

May's Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: from Leonie and Callum Scott, sahabat dingin FM. Stay, yang baru stay tune adalah Putu Oki yang request lagu ini. Sengaja aku play agak-agak di akhir-akhir ya. Maksudnya supaya tetap dengerin. Sudah di jam 4, sahabat dingin FM. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan menyapa saya dan juga sudah saya play lagu favoritnya. Lanjut aja request sampai dengan jam 12 malam ya. Kita open request untuk Anda. Yang kerja, semangat kerja. Yang libur, asik. Dewi Ragata pamit ya. Besok kita ketemu lagi, sahabat Pingin FM. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Cinggung FM, your city music station, small step, bikin back. Halo, selamat sore sahabat Cinggung FM, apa kabar sore hari ini? Barengan video bareng Mas Tayu, sampai nanti di jam 8 malam kita seru-seruan bareng sambil ramalin zodiak minggu ini.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Gimana FM, ya, Music Station, Small Step, Big Impact. Halo, selamat sore sahabat Gimana FM. Gimana kabarnya sore hari ini? Selamat menyambut libur panjang ya. Beneran panjang gak sih? Besok masih libur pasti kan. Abis itu Jumat libur apa enggak? Yaudah meliburkan diri aja gimana, ya kan? Nanggung, Jumat kejepit guys. Tapi sebagian orang sudah ini sih, tetap masuk sih Jumat ya. Namanya akhir bulan, harus dikejar. Apa yang dikejar? Target, ya kan? Closingan ya, apalagi yang dikejar? Jatuh cinta? Dikejar aja dulu sesuatu yang baik ya. Karena kan setiap dibalik usaha itu pasti ada hasil yang sesuai gitu kan. Ya dong. Beram juga mengucapin selamat Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah ya, buat yang merayakan. Selamat berkurban ban ya, semoga apapun yang Anda kurbankan asik ya kan, semoga selalu menjadi berkah dan juga rezeki buat semuanya gitu, amin ya. Ih, seneng deh pagi kalau misalnya Anda berkurban waktu aja dulu untuk dengerin Bram sampai nanti jam 8 malam gimana ya kan. Cowok ganteng nih siap meramaikan intermezzo ini walaupun sendiri, nanti kita buat ajab gimana. Biasanya malam kita buat sore hari ini. Sore menuju malam ya, kita buat asik aja sambil diramalkan zodiak Anda. Ya mau diramalkan zodiaknya kasih tahu sekarang juga biar nanti enggak jadi sesi-sesi belakang baru diramalin kan. Sambil cerita yuk, Bram mau ajak flashback nih, ada nih sahabat Gimana FM asik. Kalau udah ngomongin flashback pasti kenceng ya. Bram mau nanya nih ke Anda nih sahabat Gimana FM, jajanan ya. Jajanan yang waktu jajanan masa kecil yang jadi favorit Anda itu apa sih dulu? Ya coba cerita dong. Kalau apakah salah satunya ada rambut nenek? Tahu nggak sih rambut nenek yang rambutnya apa sih, jajannya yang serabut-serabut gitu loh? Apa sih? Kalau Bram bilangnya sih rambut nenek. Atau mungkin Anda suka jajanan permen kapas, yang gulali kapas itu, yang abang-abangnya muter gitu kan? Apa namanya mesinnya tuh? Atau mungkin Anda suka pentol ya kan, pentol bakso atau cilok, atau mungkin apa ya, permen payung, ada kan ya bentuk payung tuh, atau mungkin coklat koin ya kan, coklat koin atau apa ya, cilok, iya, telur gulung ya kan, telur gulung, apa sih, coba cerita dong sahabat berapa jajanan masa kecil yang jadi favorit ada dulu tuh apa, kasih tahu namanya, kalau misalnya ada fotonya juga kasih tahu, kadang kan penyebutan atau spellingnya masing-masing kan beda-beda ya, biar nanti kita nggak salah paham nih jajannya apa, boleh di spill juga ya, sekali request lagu favorit dan juga kasih tahu zodiaknya mau di makan zodiak apa. Yuk cerita langsung di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PingunFM Bali, @RadioPingunFM. Jajanan masa kecil yang jadi favorit apa sih? Kalau Bram sih rambut nenek suka, pentol juga suka, gulali kapas juga suka, banyak sih. Ada juga permen yang dicetak-cetak itu loh guys, apa ya? Permen terus habis itu dicetak pakai batu, itu permen apa namanya? Kalau Bram sih bilangnya permen patung. Kalau ada permen apa, coba cerita yuk sampai nanti di jam 8 malam.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sobat Penguin FM, suasana mencekam terjadi di Bandara Internasional Denver, Amerika Serikat saat pesawat Frontier Airlines Flight 4345 yang hendak lepas landas menuju Los Angeles dilaporkan menabrak seorang pria yang berada di runway aktif pada Jumat malam 8 Mei lalu, di mana insiden tersebut memicu kebakaran singkat pada salah satu mesin pesawat hingga pilot membatalkan proses take off dan juga melakukan evakuasi darurat untuk seluruh penumpang menggunakan emergency flight. Otoritas bandara menyebut korban tewas di lokasi. Hingga kini pihak berwenang setempat masih melakukan investigasi untuk memastikan kronologi lengkap insiden tersebut. Dikutip dari Lensa Nalar, saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

Wih, kalau kita lihat ya zaman now berita banyak banget nih tentang investasi bodong dan juga judi online yang semakin marak banget di era digital, ya nggak sih ya? Bahkan banyak banget yang jadi korban tanpa sadar loh. Lalu gimana sih caranya mengenali modusnya dan juga melindungi diri sendiri nih dari jebakan finansial ini? Nah, buat Anda yang penasaran, temukan jawabannya di podcast Literasi dan Inklusi dari Bank BPD Bali nih, dengan menghadirkan narasumber dari Bank BPD Bali langsung loh. Dengarkan ya podcastnya di Radio AR 104,4 FM dan Radio Pinguna FM 103,6 FM dan juga di Phoenix Radio Bali 91,00 FM di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 di jam 5 sore. Ya wajib banget dengerin lo ya. Dan jangan lupa untuk follow media sosialnya Bank BPD Bali, untuk follow X dan juga TikToknya di BPD Bali Official, untuk follow Instagram dan juga Facebooknya Bank BPD Bali, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Bank BPD Bali. Jangan lupa ya, saksikan juga obrolan ini di kanal YouTube Bank BPD Bali di @bankbpdbaliofficial. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

sorenya lagunya sudah di play ya Mbak Panca Neki Neki, Bunda Panca. Semoga lagunya bisa menghibur sore hari ini. Pasti dirimu lembur kan? Tidak ada pernah kata libur buat Mbak Panca Neki Neki. Aduh, ya nggak apa-apa. Dibuat semangat aja, dibuat happy aja. Toh juga ini salah satu apa ya Bram bilang ya, salah satu cara untuk membuat diri kita happy, ya kan? Daripada kita diem-diem baeng, nggak jelas, nggak ada tujuan, mending ada tujuan, ada kerjaan, ya kan? Mbak Panca sudah request lagu ini ya. Buat yang lainnya yang mau request lagu favorit, silakan kasih tau Bram WhatsApp Telegram 0811 3934 94, komen Instagram di Facebook juga boleh @pingunfm Bali ya. Sambil cerita nih, jajanan masa kecil yang jadi favorit banget dulu tuh apa sih? Kalau Bram sih si ini ya, apa namanya, permen kapas tuh enak banget, atau mungkin cilok atau pentol lah ya, apa sih dulu namanya, pentol sih kalau Bram bilang. Jajan pentol. Terus apa lagi ya, banyak loh, saking banyaknya favorit banget. Sama itu loh, permen yang dicetak pakai cetakan batu tuh loh, apa ya, lupa. Ya itulah pokoknya. Kalau Mbak Panca lagunya sudah sama diminta diramalin Capri dong, siap, boleh ditunggu ya. Kalau Mbak Panca jajanan favorit, berpikir ya, karena masa kecilnya adalah zaman batu ya. Wah, kamu manusia fosil dong Mbak. Dasar ya, zaman batu. Abis itu di kampung juga sih, jadi jajanan favoritnya ada jajan Bali ala kampung gitulah. Ya gak apa-apa, itu kan berarti jajanan favorit juga toh, gak masalah. Jadi yang paling favorit itu jajan Godo sama jajan Lakla, terutama kalau misalnya buatan ibunya sendiri. Ibu kan kebetulan buat jualan jajan. Oh enak ya, tester dikit makan gitu. Jadi jajannya sedikit langsung dicobain, enak ya. Terus kedua jajanan favorit itu sampai saat ini ada, kedua jajanannya itu jadi favorit, Laka sama Godo. Katanya kalau misalnya pas pulang kampung, kalau pulang ke Buleleng wajib banget makan jajan ini. Kebetulan juga ibu masih jual sampai saat ini. Wih, mau dong Mbak Panca, lain kali bawain ke sini. Dasar ya, sambil berburu katak, capung, beluang. Beluang tuh apa Mbak? Ikan dan beruang mungkin, wah agak barbar ya. Selamat sore dulu buat Ari Dinamika, terima kasih sudah stay tune. Terus ada FJR nih, siapa, Fajar kah atau siapa nih? Dari request lagunya Nuka, masa ini, masa nanti, dan juga masa indah lainnya. Sudah disiapkan, ditunggu aja ya Mbok Dek, Mbok Dek Sideman. Request lagunya Bon Jovi, It's My Life. Kalau jajanan zaman dulu, permen karet katanya. Permen karet pasti belinya di warung ya. Ngutang nggak? Ada mungkin jajanan dulu namanya coki-coki, coklat tahu, coklat yang panjang itu kayak yang disedot-sedot plastiknya itu. Tahu kok aku Mbok Dek. Terus sudah ada ya dari dulu ya. Katanya dulu waktu SD harganya Rp50, uang jajan kan Rp200 tuh tahun 92 dulu. Belum lahir saya. Terus kalau ada lagi cup-cup sama lipo. Hah, lipo? Sebentar, apa ya, ribut gak sih? Lupa aku namanya juga. Mungkin sejenis kayak snack-snack yang harganya Rp50 dulu ya. Iyalah, zaman dulu harganya 50 perak banget ya. Ya deh. Ada Mbok Rom-Rom, Mbok Romi apa kabar? Cowok ganteng sudah menyapa loh. Lagunya Peggy Gu nih kan. Sore-sore udah ajep-ajep aja. Kalau Mbok Rom jajan waktu kecil itu roti kembung. Apa tuh roti kembung? Roti bulat-bulat yang sekarang biasanya dipakai di es krim itu loh. Oh, roti kosong itu ya. Oh iya iya iya, dulu pernah ada kontennya di Kembali ke Bali tuh, es waneng ya kan, roti yang kosong itu ya. Oh tahu. Sama es gula susu favorit banget tuh, jadi pengen, terus belilah sama rujak boleh tuh. Jangan lupa Capricorn ya, baiklah. Ditunggu lagunya ya. Masih mau request lagu sambil cerita nih, jajanan waktu kecil yang jadi favorit Anda dulu apa sih kira-kira, boleh di-spill juga, kasih tahu sekarang juga. Siapa tahu sambil mengenang mau cari-cari ini, berburu jajanan itu kan. Masih ada enggak ya? Kayaknya kalau seru, kalau ada seru ya. Coba cerita yuk WhatsApp Telegram 0811 3934 94. Weather Podcast. Weather forecast. Yang satu ini favoritnya adalah selalu mengabarkan kondisi cuaca yang tiap hari kadang semakin begini begitulah ya. Gak mau bilang aneh, yaudah begini begitu, atur aja deh Bun, gimana Bun suka aja deh. Karena kondisi cuaca hari ini dari Weather Ground dikabarkan adalah cerah berawan, fair-fair aja ya. Suhunya 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, terasanya 33 derajat Celcius yang cukup panas.
So-so lah ya. Anginnya lumayan kencang nih di 15 sampai dengan 30 km per jam. Tidak ada kemungkinan hujan untuk hari ini. UV indeksnya masih cukup tinggi di angka 10. So, buat Anda yang beraktivitas di luar maupun di dalam ruangan, tetap wajib menggunakan yang namanya sunscreen.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Gang Push!
0: Jo, ayo dong! Ya! Wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: It's about to be so damn.

modal. Penyanyi ini bikin demo lagu dari sisa jadwal rekaman kakaknya. Siapa sih? Sini saya kasih tahu. Saat masih menjadi penyiar radio, Nugi dan teman-teman bandnya sempat gak punya modal untuk menyewa studio rekaman. Beruntungnya, sang kakak, Katon Bagaskara, punya sisa jadwal sewa studio yang bisa dipakai oleh Nugi. Dengan sisa jadwal yang cuma 2 jam itu, Nugi merekam 3 lagu dan salah satu di antaranya adalah lagu hit pertamanya, Tertipu. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Pingguin FM, your city music station. Small step, big impact. Sahabat Pingguin FM, selamat sore. Sudah di jam 5 sore aja. Gimana kondisi jalanan? Lengang ya? Ya dong, namanya juga libur panjang. Waktunya untuk membuat apa ya, waktu yang bermanfaat lah. Quality time yang sangat-sangat bermanfaat banget. Karena akhir bulan guys, nanti Jumat pasti masuk kerja kan. Atau mungkin akhir bulan ini dimanfaatkan dengan liburan long holiday. Asik ya. Kemana sih liburan hari ini? Boleh di-spill dong. Sambil spill request lagu favorit Anda. Salam-salam dan juga kasih tahu nih, jajanan masa kecil yang jadi favorit Anda sampai saat ini tuh apa, yang mengenang-ngenang banget. Bahkan tadi ada nih ya, jadi Mbak di Bejigama juga sebutin salah satu merek coklat yang dulu mereknya ini, sekarang jadi seperti ini, ganti ya, tapi tetap enak rasanya. Silakan cerita yuk, sambil mau diramalkan zodiaknya apa di peruntungan di akhir bulan ini. Kasih tahu WhatsApp Telegram 0811 393 494. Bram nemenin Anda nih, Bram Ganteng. Bram Ganteng ini nemenin sampai nanti jam 8 malam aja, cukup ya. Silakan kasih tahu sekarang juga ya di Telegram. Sudah ada Rian Putra yang request lagunya Ray, Where Is My Husband. Ditunggu lagunya ya, sudah disiapkan kok, tenang aja. Ada Beli Adi Hendrawan, selamat sore. Pasti gak libur kan nih. Gak apa-apa, gak usah libur dah, kerja terus ya. Jajanan favorit waktu masih kecil dulu itu adalah mie gemes. Mie gemes-gemes ya. Tapi enak loh, mie gemes, terus abis itu ada mie apa lagi sejenisnya tuh, ada mie remes, mie anak emas kalau nggak salah juga ada ya, itu enak banget loh. Jadi dikasih tambur bumbu ini ya, micin-micin gitulah ya, nggak tahu ya. enak loh, abis batuk makan itu ya. Request lagunya Ed Gitar, Sedia Aku Sebelum Hujan. Baiklah ditunggu. Oh, typing dia pasti kerja nih kayaknya nih. Micin banget gak tuh. Emang Anda kan generasi micin ya. Micin penuh penyedap kayaknya dulu. Kerja, baiklah. Libra ditunggu ya. Mbak Adi di Bejigama, selamat sore Mbak Adi. Jajanan tradisional yang paling disuka itu adalah buati isi saus santannya. Apa itu buati Mbak Adi? Tolong, bentuknya serining-serining seperti ulat tanah atau buati? Nggak tahu. Nanti coba tak browsing deh. Kalau snacknya suka Superman dulu. Oh iya iya, tahu. Sekarang ganti nama jadi Superstar ya dulu. Makanya Bram tuh nemu coklatnya tuh sekarang. Gambarnya masih gambar superhero, masih gambar Superman guys, tapi namanya Superstar. Makanya apakah ini beda brand atau masih brandnya sama tapi rebranding gitu loh. Ternyata rebranding kayaknya ya. Dulu harganya 15 perak loh, sampai sekarang harganya 1000 tetap enak. Katanya iya, jadi namanya Superstar ya. Request lagunya Malik, Setapak Sriwedari. Baik, ditunggu lagunya, sudah disiapkan, ditunggu ya. Ada Budayu Asyani Jegek. Kalau Budayu ya, request lagunya Henry Moody, Miss You. Miss You tuh Budayu. Katanya kalau Budayu, jajanan favorit waktu kecil tuh rambut nenek dong. Kalau masih kecil Budayu itu namanya Pung-Pung. Oh, Pung-Pung. Oh, Opung-Opung gitu mungkin ya. Karena rambutnya kayak nenek, opung-opung kan nenek gitu ya. Budayu di Nusa Dua, oh dari kemarin, oh iya deh, nengok mantu ya. Ya deh Budayu, happy holiday ya. Mbok Nil, Mbok Nilu, apa kabar dirimu? Mbok Nilu di Kebowo. Kalau Mbok Nilu, ini jajanan waktu kecil tuh adalah permen rambut nenek tuh kan. Banyak yang tahu rambut nenek enak kan guys, itu loh dipakai ini juga kan. Kalau sekarang tuh ada kerupuknya, jadi kayak hamburger dia jadinya, kayak burger, jadi ada kerupuknya di tengahnya baru rambut nenek, tuh enak banget. Terus gula kapas juga katanya. Baiklah, terima kasih Mbak Nilo ya. Ada Mbak Dian Kusumawati. Lagunya Siloan Sepat Sederhana. Salamnya buat Mbak Romi, Mbak Desmar, dan semua sahabat Kuna FM aja. Jajanan favorit waktu kecil adalah permen kapas. Anakku juga suka itu yang sekarang. Iya kan, permen kapas banyak ternyata yang suka sama itu ya. Permen kapas, rambut nenek gitu ya. Baiklah. Edo, woi ngepapnya foto kapan tuh? Foto lama nggak bisa jadi bukti yang valid do. Ganti. Kalau Edo request lagunya Rizky Febian, Sheryl Sinavia yang Sweet Talk nggak sih, Swear Talk. Halo Bram kesayangan, halo juga Edo kesayangan. Kalau jajanan favorit Edo waktu SD kelas TK. Tadi lo do.
kamu udah SD, tapi kelasmu TK. Gimana jadinya nih waktu SD kelas TK? Waktu SD kelas TK. Do, ngopi dulu deh do. Waktu SD kelas TK tuh gimana jadinya? Waktu SD kelas TK. Jadi intinya jadian favorit Edo waktu kecil lah ya, itu rambut nenek, beuh, itu seneng banget, terus enak itu soalnya. Zaman dulu ya lupa bawa bekal, terus habis itu kamu nyuri. Bawa bekal aku berapa, tapi tiap pulang tuh sekolah selalu beli itu, sampai dimarahin sama mama, emang Edo nakal, emang ya mule, mikir dah dulu tuh, terus itu pinjam. Ih, dasar Edo. Gak mau, ah males. Ada siapa lagi ya? Weh, Mbok Titin Rengaswati. Selamat sore Mbok Titin. Request lagunya New Day Has Come, Celine Dion. Tumben lagunya gak ajab-ajab, berarti gak ada ajab-ajab nih ya. Pak Desa Mariani. Request lagunya My World Column Scott. Katanya salamnya buat sahabat Kuna FM aja. Terima kasih. Jajan favorit waktu zaman sekolah tuh rambut nenek, coklat koin, es gabus. Hah? Es sabun? Es apa? Mbak Desmar, itu es apa Mbak Desmar? Bukan es waneng favoritmu dulu Mbak Desmar? Itu kan dekat rumahmu bukannya? Mie anak emas lagi, woi. Ya ya ya, itu kan mie anak emas, ada yang tahu kan? Hebat. Zodiaknya Aries sama Cancer. Baik, ditunggu lagunya ya. Pisces juga Mbak Adi BJ Gama, ditunggu. Dibikinnya pakai batok kelapa yang dilubangin kecil-kecil. Oh, kayak ini ya. Kayak giling-giling gitu ya. Enggak tahu dah aku. Edo memang bikin bunker waktu SD kelas TK. Coba nih, apa gak emosi saya waktu SD kelas TK? Gimana sih Edo grogi aku ya siaran ya. Buat Titin, udah tadi pagi, udah gak usah request lagi kalau gitu, kalau udah tadi pagi ya. Buat yang lainnya masih mau request lagu silakan kasih tahu Bram ya. Sambil cerita nih, jajanan favorit waktu kecil Anda tuh apa sih? Apakah ada tuh mie kremes atau apa tadi rambut nenek, habis itu permen gulali, coklat koin atau apapun, boleh cerita sambil request lagu favorit. Terus kasih tahu juga zodiaknya mau diramalin apa. Cus, kasih tahu WhatsApp Telegram 08113393494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguna FM Bali X @radio Pinguna FM. Berapa ganteng nungguin sampai nanti di jam 8 malam.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting... Oh.

0: traffic light. Traffic light.
1: Yuk cus ke jalanan, kita lihat kondisi jalanan di hari libur ini, tanggal merah ini. Apakah seramai seperti biasanya? Seperti biasanya libur-liburan sebelumnya. Ternyata terlihat dari pantauan di Google Maps Sahabat Kuna FM. Kita lihat dari Jalan Raya Dalung, ini terpantau ramai saja. Di persimpangan dengan Padang Lewi juga terpantau ramai. Di persimpangan Panji dengan Jalan Raya Dalung juga agak sedikit padat aja karena traffic light. Sisanya masih ramai lancar. Terus sepanjang Jalan Padang Lewi ini terpantau ramai lancar. Lancar aja di simpang Krobokan dekat Tiara Gazu, dari arah Krobokannya agak sedikit padat. Terus di simpang Canggu ini sudah mulai padat juga dari simpang Jalan Raya Kasambi. Kemudian kita ke arah barat lagi dikit, ini di Jalan Kebo Iwotara dengan persimpangan Gazu Barat, ini terpantau ramai aja. Di persimpangan Kargo Permai Bulu Indah Gazu Barat juga ramai, di simpang Pidada juga ramai, simpang Cokro ramai aja. Ke arah utara Gunung Galunggungnya lancar, terus ke arah Puspam juga lancar aja. Terus di simpang Ahmad Yani ini terpantau ramai aja. Simpang Jalan Ken Arok juga ramai. Kemudian ke Subroto Tengah ini terpantau lancar. Simpang Jalan Nangka dengan Gatsu Tengah juga terpantau lancar aja. Jalan Kemuda lancar. Jalan Kenyeri, simpang Jalan Kenyeri dekat Living World juga terpantau ramai aja. Wah tumben ya. Kemudian di Gatso Timur, persimpangan dengan Jalan Trengguli, terpantau juga ramai aja. Jalan Padma Trenggana ini terpantau lancar. Terus di Simpang Tohpati juga terpantau ramai lancar aja. Di Jalan WR Supratman sepanjang jalannya ramai, Simpang Waribang agak sedikit padat. Kemudian setelahnya Patung Titi Banda, di Simpang Padang Galak tuh padat satu arah dari sana. Kemudian dari arah selatannya setengah jalannya aja padat. Nah ini padat lagi, ini padat menuju macet sih. Ke arah pelabuhan Sanur sampai dengan di simpang Sanur, di bundaran Renonnya terpantau ramai. Kemudian ini di Jalan Hang Tuah, ini persimpangan dengan Jalan Sedak Malam, terpantau padat banget ya, hampir dua arahnya padat. Kemudian di simpang Medik Sanur terpantau padat juga. Jalan Danau Toba padat banget dua arah Sahabat Kuna FM. Yang mau ke arah Icon Mall juga padat banget. Wah kesini ternyata ya. Di simpang Jalan Tirta Nadi terpantau ramai aja. Simpang Pemelisannya ramai juga. Simpang Sanggaran ramai. Wah ramai aja nih ya. Simpang Jalan Sidakarya dengan Sesetan terpantau ramai lancar Sahabat Kuna FM. Kemudian di simpang Dukuhsarinya juga ramai. Simpang Pulau Sayalusnya ramai. Kemudian simpang Pulau Butonnya terpantau ramai. Watu Renggong ramai lancar. Terus di Jalan Tukat Pekerisan juga terpantau ramai lancar. Jalan Tukat Bilok, Tukat Balian juga ramai lancar. Kemudian Jalan Pemuda menuju Tukat Yahya juga terpantau ramai lancar. Yes. Kalau di Jalan Raya Puputan sepanjang jalannya ramai lancar. Jalan Raya Puputan simpang Dewi Sartika juga ramai aja. Kemudian Jalan Dewi Sartika juga persimpangan dengan Level 21 Mall ini terpantau ramai. Jalan Ponogoro menuju Hasanuddin juga lancar. Di Jalan Gajah Mada juga lancar. Wahidin persimpangan dengan Gunung Agung juga lancar. Tamrin lancar. Setiabudi simpang Maruti lancar. Persimpangan Jalan Gunung Agung, Lapangan Kompleks Sujana ini juga agak sedikit padat dari ala Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu ya. Kemudian saya ke mana nih, simpang Buagan. Nah ini mulai padat nih empat arah ya simpang Buagan. Terus di simpang 6 nya ramai aja. Dari Jalan Tengku Umar, dari Jalan Pulau Ayu nih sudah mulai padat. Kemudian Jalan Gunung Soputan di ujung-ujungnya saja yang padat. Kemudian di simpang Western Ring Road Mandalika Selatan terpantau padat juga. Western Ring Road Buana Rayanya juga ramai. Western Ring Road Buana Permata Hijaunya agak sedikit padat. Simpang Jalan Gunung Salak terpantau ramai aja. Jalan Imam Bonjol ini sepanjang jalannya ramai. Kemudian yang mau ke simpang Sunset Road nih yang cukup padat. Terus di Jalan Kepawannya ramai aja. Udah semua sepertinya, semuanya masih ramai lancar. Yowes, hati-hati di jalan Sahabat Kuna FM, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah, masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

mau bahas salah satu film yang kalau Bram bilang sih lumayan bikin ini ya, shock ya. Jump scare-nya lumayan ya. Karena kan dulu film apa ya, Bram lupa juga, dari Korea juga tuh, film horor. Aduh lupa kan namanya. Kalau S1 ini film horor juga dari Korea, sahabat Kuna FM. Samokji, udah pada nonton belum? Ayo, kayaknya sudah caw deh dari bioskop ya. Tapi emang film ini semenegangkan itu. Samokji Whispering Water atau Samokji ini resmi menjadi film horor Korea yang paling banyak ditonton sepanjang masa loh. Jadi film ini sudah mengumpulkan lebih dari 3,17 juta penonton sampai dengan minggu 17 Mei kemarin ya. Jadi berdasarkan data dari Dewan Film Korea, angka tersebut cukup untuk membuat Samokji ambil alih gelar yang sebelumnya dipegang A Tale of Two Sisters di tahun 2003 kemarin. Jadi dikutip dari CNNIndonesia.com, Samokji ini tayang perdana di Korea Selatan di tanggal 8 April kemarin. Ini mengisahkan kru film yang dipimpin oleh Seo In, yang diperankan oleh Kim Hyo Yeon, ini melakukan perjalanan ke suatu lokasi untuk menyelesaikan pengambilan gambar nih. Semua tuh bermula ketika kru film yang merekam pemandangan jalan dikirim ke waduk terpencil untuk merekam ulang akibat rekaman sebelumnya dianggap nggak dapat digunakan karena distorsi visual yang tidak dapat dijelaskan, seperti itu ya. Nah kalau udah kayak gini nih, udah janggal banget nih, tiba-tiba rekamannya tidak sesuai, wah ada tanda-tanda nih. Jadi lokasi syuting ini sendiri dari film Samokji ini adalah waduk di Kabupaten Yesang di Cheonghyang Selatan, yang telah lama dirumorkan penduduk setempat sebagai tempat paranormal yang sering terlihat dengan sejarah penampakan hantu. Oh ternyata based on true story, sahabat berapa, memang tempatnya semenakutkan itu juga ya. Jadi film tersebut sampai saat ini sudah diputar di bioskop-bioskop di seluruh negeri dan perhatian tertuju pada seberapa jauh rekor jumlah penonton akhirnya akan meningkat. Meski nggak lagi di puncak nih, Samokji ini masih mampu bersainglah dengan film-film asing yang mendominasi box office di akhir pekan kemarin. Begitu, kalau misalnya Anda menonton, mungkin boleh nonton di saluran ini kali ya, film berbayar tuh sudah ada juga guys, coba ditonton deh. Menegangkan apa sih film ini.

Rudy kembali merilis karya barunya yang berjudul Miss You yang dibagikan pada 15 Mei 2026. Lagu ini hadir setelah kesuksesan album debutnya Mood Swings yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Charts Company dan mengumpulkan miliaran streaming secara global. Sebelumnya, Harry Moody pernah memperkenalkan lagu ini pertama kali kepada penggemar saat penampilan terakhir tour sold out Inggris dan juga Eropa di Kentish Town Fair.

0: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Power King Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook.

0: था।
1: मेज स्मॉल स्टेप्स बिग इंपैक्ट।
2: Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pure Premier Sweet Music Station. Yang suka mantengin berita-berita di radio, televisi, maupun sosial media, pasti sudah dengar dong soal wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang menelan korban jiwa. Kasus ini semakin ramai dibahas karena dugaan virus yang terlibat merupakan varian Andes hantavirus yang dikenal memiliki kemungkinan penularan antar manusia dalam kondisi tertentu. Seperti Anggun Zanita kutip dari beautynesia.com ID, kalau melihat situasinya sekilas, banyak orang mungkin langsung menyamakan wabah ini dengan pandemi COVID-19. Padahal, cara penyebaran kedua virus tersebut sangatlah berbeda. COVID-19 dikenal mudah menyebar melalui udara, droplet, maupun airborne transmission ketika seseorang berbicara, batuk, atau bersin di ruang tertutup. Sementara itu, hantavirus varian Andes ini membutuhkan kontak yang jauh lebih intens untuk berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Risiko tertinggi biasanya terjadi ketika seseorang melakukan kontak langsung dengan cairan tubuh penderita atau berada sangat dekat ya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, hantavirus tidak menular dengan pola penyebaran cepat seperti COVID-19. Semoga penjelasan ini bisa membantu ya.

0: Blast kembali mencuri perhatian lewat video musik terbaru untuk lagu Dance No More, yang merupakan video ketiga dari album baru keempatnya, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Video yang dirilis pada 8 Mei ini digarap oleh Colin Fowler-Cardo, yang menambahkan Harry Styles yang lebih berani dan juga ekspresif dibandingkan video dari era-era sebelumnya. Klip dibuka dengan Harry yang tampil nyentrik dengan celana pendek merah dan juga crop hoodie biru, di mana dia bernyanyi dalam sebuah gym sekolah. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pinkwell. Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas, daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap, follow Instagram at UC_Jakarta.
2: Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Yeay, waktunya membacakan horoskop atau ramalan zodiak minggu ini alias minggu terakhir di bulan Mei ini ya. Gimana nih peruntungan Anda? Apakah akan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Yang sudah request zodiak ya, mohon bersabar sudah diantrikan satu persatu. Tunggu aja, pasti dibacain kok ya, tenang aja ya. Untuk zodiak pertama yang dibacain adalah Libra. Ini spesial buat Mbok Dek di Sideman, Budayu Asriani sama Beli Adi Hendrawan ya. Tumben nih paling pertama nih Libra. Sagittarius, awasnya hilang kemudian itu Chris ya. Yang lagi join live boleh ya di @penguin FM Bali. Silakan live di TikTok langsung ya. Balik ke Libra deh dulu. Kalau gitu Libra, karir keuangan minggu ini, karir Libra bergerak lebih baik loh jika Anda bekerja di balik layar dan fokus menyusun strateginya nih. Jangan terburu-buru mengambil keputusan besar minggu ini. Iya deh. Siap. Biar nanti gak gegabah ya. Untuk asmaranya Libra minggu ini, Libra ini membutuhkan ketenangan emosional minggu ini. Jadi hubungan bisa terasa lebih sensitif kalau komunikasi tidak dijaga dengan baik. Tuh, hati-hati ya. Intinya komunikasi dengan baik. Yo. Untuk selanjutnya Bram mau bacain adalah Capricorn. Ini buat Mbak Panca Neki sama Mbak Romi di Jimbaran. Untuk Capricorn, karir keuangan minggu ini, kerja keras Anda selama ini mulai terlihat dan bisa membawa apresiasi menguntungkan loh. Jadi keuangan juga cukup stabil dan juga terkontrol. Asik ya. Akhir bulan ditutup dengan sesuatu yang enak. Untuk asmara minggu ini, hubungan terasa lebih hangat loh ketika Anda berhenti terlalu fokus pada pekerjaan dan memberi waktu berkualitas untuk pasangan tuh. Yang gila-gila kerja, tolong hentikan itu semua ya. Kok filternya jadi begini? Jadi berubah. Aneh deh. Gak usah deh pakai filter deh kalau gitu. Udah gini aja. Untuk selanjutnya Capricorn sudah. Selanjutnya Bram membacain untuk Pisces. Ini spesial buat Budayu Asriani, Mbak Adi Beji Gama ya. Untuk Pisces, mana Pisces? Pisces, karir keuangan Pisces minggu ini ya. Minggu ini cocok banget nih untuk pekerjaan yang melibatkan komunikasi tuh. Ide kreatif, ide dan juga kreatif. Keuangan juga terlihat cukup baik, tapi Anda perlu mengontrol kebiasaan belanja atau impulsif Anda. Hati-hati buat Anda yang boros para Pisces, jangan boros-boros ya. Untuk asmara minggu ini Pisces, Anda merasakan suasana romantis dan juga hangat dalam hubungan minggu ini. Pasangan terasa lebih suportif dan juga memahami perasaan Anda minggu ini ya dong. Asik ya, minggu ini ditutup dengan yang romantis. Untuk berikutnya, Bram mau bacain apa ya? Abis Pisces ada siapakah di sana? Abis Pisces ada Sagittarius. Ini buat Edo sama Tukris juga ya, Sagittarius. Baiklah. Untuk karir keuangan Sagittarius minggu ini, karir berjalan dengan produktif walaupun Anda masih banyak memikirkan arah dan juga tujuan jangka panjang. Orang suka berpetualang jadi selalu memikirkan kedepannya mau kemana nih. Jadi minggu ini cocok banget nih buat evaluasi dan juga menyusun strategi baru. Tuh, susunlah strategi yang tepat ya. Untuk asmara minggu ini, Sagittarius sedang mencari hubungannya yang tidak hanya seru, tapi juga punya kedalaman emosional. Ya jelas, kalau biasa-biasa aja ditinggal sama Sagita. Pasangan juga akan lebih menghargai Anda kalau misalnya Anda nih bisa lebih terbuka dan juga hadir secara emosional. Tuh, intinya harus tetap muka ya. Apapun yang ada diomongin aja sama pasangan. Yuk. Berikutnya setelah Sagittarius kita ke Aries. Ini spesial buat Mbak Desa Mariani. Oke. Aries, mana dia? Aries, karir keuangan minggu ini jiwa kepemimpinan Anda ini membantu menyelesaikan banyak pekerjaan yang baik loh minggu ini. Jadi keuangan ini cukup stabil dengan pemasukan yang juga lancar. Asik ya balance keduanya guys. Untuk asmara minggu ini, rasa percaya diri yang membuat aura, bukan aura kasih ya, auranya Aries itu sendiri semakin menarik loh. Tapi minggu ini Anda perlu lebih berhati-hati dalam berbicara agar tidak memicu salah paham. Demen ngorte gimana dong. Sanjita, Cancer abis ini ya, pas banget nih. Spesial buat para Cancer ini untuk Sanjita, Mbak Desa Mariani dan juga Gus Bawo, Cancer. Oke. Cancer karir keuangan minggu ini ada peluang nih mendapat pengakuan atas kerja keras Anda atau tanggung jawab yang baru yang membantu perkembangan jangka panjang tuh. Ada sesuatu yang peluangnya bagus nih untuk minggu ini. Cus ya. Jangan diabaikan. Untuk asmara minggu ini cocok banget nih untuk ngobrol dari hati ke hati, heart to heart lah, tapi jangan sampai root ya. Dan juga memperbaiki kedekatan emosional. Single, buat Anda yang single, ya ini juga berpotensi tertarik pada seseorang karena koneksi intelektualnya yang mendalam. Tuh, 6 dulu ya. 6 sisanya lagi di sesi yang kedua. Buat Anda yang masih mau ditambahkan zodiaknya, cus, nongol sekarang juga.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Yaudah deh, lanjut lagi deh. Ini para zodiakers belum pada muncul, yang lainnya ya. Libra tadi udah, Bodek udah, Libra sabar. Siapa lagi ya? Sagittarius sudah, Aries juga sudah, Bu Nana. Siapa lagi belum ya? Udah semua. Ini yang sisanya requestannya Titin nih, Taurus sama Leo. Sisanya nggak dibaca nggak apa ya? Gimana dong? Yaudah deh, bacain Taurus dulu deh. Untuk Taurus spesial buat Titin. Titin masih nongol nggak, Tin? Tin? Karir keuangan minggu ini Taurus ya, minggu ini cukup baik loh untuk menyelesaikan proyek penting. Jadi keuangan Anda terlihat stabil dan juga cukup aman nih. Hasil dari usaha atau investasi sebelumnya mulai terasa. Asik ya, akhirnya ya setelah usaha sekian lama terwujud juga hasilnya ya. Untuk hubungan asmara minggu ini, jadi hubungan Anda terasa lebih hangat dan juga nyaman loh minggu ini. Komunikasi yang jujur ini membantu mempererat hubungan dengan pasangan Anda. Asik, selamat ya. Untuk Taurus sudah, terus habis itu kita ke Leo. Leo, karir keuangan minggu ini. Minggu ini Leo berpotensi mendapat perhatian positif di tempat kerja nih. Jadi kemampuan memimpin dan juga tampil percaya diri ini membuat lebih menonjol dibandingkan biasanya. Asik, selalu jadi spotlight sih. Untuk asmara Leo minggu ini, Leo ini perlu menjaga komunikasi supaya hubungan tetap harmonis nih. Ego ataupun gengsi kecil bisa memicu konflik jika tidak dikendalikan. Tuh, jangan suka inilah ngambek-ngambekan ya, ngambul-ngambulan, janganlah ya. Udah, itu aja. Apalagi enggak ada lagi yang request nih. Hah, pada kemana sih semua nih? Ada Gemini, Virgo, Scorpio, dan Aquarius. Gak ada. Yaudah saya bacain Aquarius dulu deh kalau gitu ya. Karena keuangan minggu ini Aquarius, Anda berpotensi menemukan solusi baru atau mendapat peluang lewat kerjasama. Jadi fokus pada kebutuhan utama ya, dan juga hindari pengeluaran yang terlalu spontan. Uhuy gitu ya. Yang spontan lebih enak soalnya, kalau misalnya direncanakan kayaknya agak gimana gitu ya. Untuk asmara minggu ini hubungan terasa lebih mendalam secara emosional maupun intelektual. Obrolan yang jujur dan juga terbuka ini membantu hubungan berkembang lebih sehat lagi ya kan. Untuk selanjutnya yang belum dibaca adalah Gemini yang lagi masih masa ulang tahun ya. Untuk Gemini, karena keuangan minggu ini Anda berkembang lewat koneksi dan juga networking nih. Keuangan masih aman kok, tapi pengeluaran untuk hiburan atau gaya hidup bisa meningkat. Mulailah lebih disiplin mengatur budget ya. Gimana dong? Ya, sukanya begitu. Untuk asmara minggu ini, Anda sedang menikmati hubungan sosial yang menyenangkan nih. Komunikasi berjalan lancar, sehingga masalah lama dengan pasangan perlahan membaik. Syukurlah ya. Untuk berikutnya, Bram bacain untuk Virgo. Virgo, karir keuangan minggu ini, kemampuan analisis dan juga cara kerja yang rapi membuat Virgo ini lebih produktif minggu ini loh. Atasan atau rekan kerja mulai melihat dedikasi dan juga ketelitian Anda. Akhirnya ya, akhirnya terlihat guys, tenang aja. Walaupun ya melewati berbagai rintangan yang cukup sulit, akhirnya terlihat juga kan. Untuk asmara minggu ini, komunikasi yang stabil ini membantu hubungan terasa lebih nyaman. Untuk yang masih single, koneksi baru bisa muncul lewat obrolan yang nyambung dan juga menarik. Intinya harus bisa nyambung guys ya, cari topik yang enak lah kalau gitu ya. Berikutnya Scorpio. Untuk Scorpio, karir keuangan minggu ini, oh muncul Gemini tiba-tiba, Angga Priastana, kemana aja dirimu pak? Sebel, kalau nggak libur nggak muncul ya. Scorpio dulu deh. Untuk karir keuangan minggu ini, networking dan juga kerjasama membawa peluang baru yang menguntungkan lo. Minggu ini juga cocok nih untuk menunjukkan kemampuan terbaik Anda. Buktikan Anda adalah yang terbaik. Untuk asmara minggu ini, hubungan Scorpio terasa lebih intens dan juga emosional lo ya. Kejujuran menjadi kunci penting nih supaya hubungan berjalan lebih sehat lagi. Mau lebih sehat lagi, olahraga dong. Bisa ngajak pacarnya atau bebeknya olahraga bareng kan, sambil gojek joget tipis-tipis lah gitu kan ya. Ini spesial buat Mbak Romi yang lagi sibuk kayak di tempat laundrynya ya deh, nggak apa-apa, semangat aja. Ini dia Peggy Gu, It's Good Like Nanana.

0: Amaze, Small Steps, Big Impact.
1: Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Gimana pemirsa di Music Station, small step, big impact. Hai, selamat malam sahabat Gimana FM. Gak kerasa udah jam 7 aja, artinya live-nya udah sewut ya. Ini di live di at Penguin FM Bali di TikTok masih ribut ngomongin jajanan atau snack favorit waktu zaman kecil dulu tuh apa sih. Banyak banget yang udah cerita, buat Anda yang joinnya juga di 103,6 FM atau mungkin di live streaming live.radiopenguinfm.com, boleh kasih tahu ya. WhatsApp Telegram 0811 393 494. Cus, kasih tahu sekarang juga. Di live sudah ada Sanjita, ada Dewa D, Mbak Endang. Woi, baru masuk udah mau selesai aja live-nya. Gimana dong Mbak Endang, enggak jadi nyuci kan cana. Ada Mbak Romi, Mbak Desa Mariani, ada Putra Duyung yang sudah berganti, sudah expired. Ada Mbak Dian, jangan. Jangan apa? Ada siapa lagi ya? Belum disapa ya? Ada Nindi, terus ada Ade, Yulia tadi, Bu Dayu Merlin, Crazy Woman, Titin nggak tahu hilang kemana, kalian biarin. Ada Mbak Nur, selamat malam juga yang sudah joinan ya. Jangan end live dulu. Capek loh, udah berapa jam nih aku nih? Sudah 45 menit. Ada hitungnya. Yang masih mau live, nonton live cerita, boleh silakan ya. Cus, kasih tahu sekarang juga. Yang nongol di WhatsApp, selamat malam dulu. Apa kabar? Ini ada dari Fapang. Requestnya sama Banten, what you took so long. Salamnya buat Sanjaya, Rian, Agus, Dimas, Eka, Dewi, sama semuanya. Sama request gitaris tadi sudah. Bu Nana, apa kabar dirimu Bu Nana? Muncul Bu Nana loh, sore-sore ya. Rehat nih seharian sibuk dengan hari Idul Adha. Oh iya, selamat hari Idul Adha ya Bu Nana ya. Ini semoga jadi berkah selalu buat Bu Nana. Jadi Gaga berarti Cooper yang Zualo. Bu Nana Aris tadi sudah. Bu Nana ikutan dong cerita jajanan atau snack favorit waktu masih kecil tuh apa, waktu sekolah dulu tuh cus ya. Ada Gus Bawo, requestnya Hindia berdasarkan aduh, benar salah karena ini tidak ada artinya. Sudah tadi ya, dia ini zodiaknya sudah Cancer itu ya. Baiklah, terima kasih. Terus ada Gustu, zodiaknya juga sudah Aquarius, Aries sama Taurus tadi sudah ya. Requestnya adalah Bompala. Ya, coba disiapkan dulu ya. Terima kasih. Terus ada Mas Angga Priastana. Ini kalau nggak dipancing nggak muncul dia nih. Sibuk cari cuan katanya, libur gini anaknya baru dapat meluruskan kaki. Oh gitu, jangan dikriting, kasihan kakinya lo. Gemini tadi sudah ya, mau hore-hore katanya. Ya deh Mbak Kadek Sideman, mau request apa Mbak Dek? Mbak Dek bukannya udah request ya? Udah request nacus nih, request to Chris. Kalau to Chris katanya permen kapas dulu waktu itu jadi jajanan favorit ya. Baiklah, apa kurang minum? Kasih nih minum kalau gitu Mbak Dian. Mbak Dian Kesumawati. Yang lainnya masih mau request aku cus, kasih tahu sampai nanti di jam 8 malam, tungguin ya. Bram Suma gak love. Suma tidak love. Suma tadi udah siaran pagi, besok baru dia siaran lagi ya. Ciki Bos gambar ayam, tapi sekarang gak enak. Dasar. Yuk silakan ramaikan lagi, cerita dong snack favorit waktu zaman kecil lu tuh apa, boleh dikasih tahu. Oh ya, tadi Mbak Desmar sama Bunda Yuasri meluruskan kalau es gabus atau es sabun itu tuh, kalau Bram bilang itu adalah es jajan. Jadi bentuknya tuh kayak puding gitu loh, yang diiris kecil apa tipis-tipis di slicing itu, terus habis itu dibungkus plastik, itu licin. Itu ternyata ya. Kan beda nama, beda generasi, guys. Yuk silakan ramaikan WhatsApp Telegram 0811 393 494 sampai nanti di jam 8 malam. Yuk.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
0: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
0: masih seru aja ya ngomongin masalah flashback memori ya. Nantilah kita nanti kalau misalnya Bram siaran sama Betty lagi, kita bakal flashback lebih seru lagi. Gak habis-habis mereka cerita di live loh. Makasih loh udah sharing-sharing. Jadi ada berbagai macam kuliner dan juga hobi kita ternyata sama semua ya. Ya udah deh, lanjut lagi nih, ada sesuatu yang emang menghebohkan sahabat Kuna FM. Kalau misalnya kita tahu ya, ada kalau misalnya produk yang glow in the dark itu biasanya sepatu, topi, baju ya, ada juga beberapa casing handphone juga sudah ada. Tapi ternyata ilmuwan dari China nih membuat sesuatu yang beda loh. Jadi ini dia membuat terobosan kalau tanaman tuh bisa glow in the dark. Dikutip dari Instagram Digitalks ini ya. Jadi para ilmuwan di China nih berhasil menciptakan terobosan teknologi hijau dengan mengembangkan tanaman bioluminesensi yang mampu memancarkan cahaya alami layaknya flora dan juga flora dalam film Avatar. Kalau misalnya Anda tahu nih, di film Avatar kan kebanyakan tanamannya bisa glow in the dark ya. Jadi inovasi yang dipimpin oleh Dr. Li Renhan ini dari perusahaan bioteknologi Magic Pen Bio ini menggunakan teknik rekayasa genetika canggih untuk bisa menyisipkan gen penghasil cahaya dari kunang-kunang dan juga jamur bercahaya ke dalam lebih dari 20 spesies tanaman loh, termasuk anggrek, bunga matahari dan juga krisan. Ini lucu ya. Kalau bisa berwarna kan sesuai dengan warna bunganya, warna-warni dong jadinya ya. Jadi teknologi yang dirancang sebagai solusi pencahayaan perkotaan pada masa depan ini yang mandiri energi dan juga ramah lingkungan. Wow, ternyata tujuannya bagus guys. Jadi dengan hanya membutuhkan air serta nutrisi untuk berfungsi, tanaman bercahaya ini berpotensi menggantikan lampu jalanan konvensional sehingga dapat mengurangi konsumsi listrik kota dan juga jejak karbon secara signifikan sekaligus mempercantik landscape publik melalui konsep ekonomi malam hari. Ih, keren ya. Jadi hemat energi dan juga perkotaan jadi lebih adem karena banyak tanaman di situ. Gimana? Kalau misalnya ini berhasil kayaknya perlu dicontoh sih.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap World Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Gunner Premier Suite Music Station Small Step Bikin Back. Selamat malam sahabat Gunner FM, baru balik dari live nih. Yang di WhatsApp agak sedikit terabaikan, mohon maaf ya, tapi lagunya sudah hampir semua ke play kecuali Mbak Tian. Mohon maaf loh Mbak, emang lagunya gak ada, jadi ngikut aja katanya. Yaudah deh, nanti lanjut request dah di Nuansa Malam barengan Coco Cuya ya, siap diramaikan kalau gitu ya. Baru kemarin deal pula, ngeri ya Mas Angga ini ya. Ya deh, siapa lagi ya, Mbak Kadek sudah semua. Terima kasih loh yang sudah nemenin cerita-cerita nostalgia kita tentang snack-snack atau jajanan favorit waktu kecil dulu tuh apa sih. Rame ya ternyata ya, dari snack akhirnya ke mainan. Emang ya, gak apa-apa, dibuat happy aja. Apapun yang Anda suka, pokoknya selama itu bisa membuat Anda tuh happy, dibuat happy aja. Kalau gitu ya, sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, kok di sini masih ini? Kalau gitu Vina Bramasta pamit, besok off dulu ya. Besok kita gak ajep-ajep dulu malamnya, lanjutnya di hari Jumat aja ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi hari Jumat. See you.

Pinggan FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Hai, selamat malam sahabat Pinggan FM. Ya, ada Surya Winata lagi. Kita ketemu di Nuansa Malam sampai jam 12 untuk 4 jam ke depan ya.

Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Yofi Widianto, Tulus, juga Glenn Fredly. Aduh Rayu. Okay, sahabat Pingin FM, balik lagi bareng Surya Winata. Kita ketemu di Nuansa Malam. Sekarang udah di hari Rabu, 27 Mei 2026. Ada 4 jam waktu saya untuk temani Anda untuk malam ini. Seperti biasa di Nuansa Malam, berdepanan juga dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi untuk Anda sahabat Pingin FM yang merayakan, selamat menunaikan ibadah Idul Adhanya ya. Dan buat yang lain yang lagi menikmati liburnya, selamat menikmati juga libur Anda sahabat Pingin FM. Libur di akhir bulan itu kayaknya gimana ya. Okay, tapi ya udah pokoknya nikmati dulu aja. Hari ini libur, besok masih libur lagi kan. Jumat baru kerja lagi. Nah, kejar deadline Anda di hari Jumat boleh. Kalau misalnya masih nutut, kalau enggak ya udah ikhlaskan. Okay, ada 4 jam lagu-lagu Indonesia mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Itu akan saya play buat Anda semua. Jadi Anda kasih tahu aja, lagu favorit Anda itu apa? Mau Indonesia boleh, mancanegara silahkan. Di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Jadi ada banyak lagu sahabat Pingin FM yang boleh Anda kasih tahu ke saya, yang mungkin jadi favorit Anda, yang mungkin relate dengan Anda, atau mungkin sepertinya satu ini, ya sebentar lagi sudah mau Piala Dunia kan. Nah, saya kasih Shakira aja deh bersama Burna Boy, Die Die.

Shakira akhirnya resmi merilis lagu Die Die pada 14 Mei 2026 sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup. Dalam lagu ini, Shakira menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen pada 11 Juni mendatang. Sebelumnya, Shakira sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram dengan latar ikonik Maracanã Stadium, memperlihatkan nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang megah. Perilisan Die Die menandai babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia, sekaligus menjadi lagu terbarunya untuk turnamen tersebut setelah sebelumnya identik dengan era Waka Waka pada FIFA World Cup 2010 dan juga kontribusinya dalam La La La Brazil 2014.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Kaping FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia, satu lagu dari miliknya Alex Samson dengan Pretty Baby. Apa kabar yang suka sama lagu ini? Terima kasih untuk Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja ya. Terima kasih udah bergabung Harti, sudah streaming dari Singaraja dengerin Pingin FM Bali. Ada Adi Hendrawan juga, apa kabar? Oasis dengan Don't Look Back in Anger, ditunggu lagunya. Terima kasih juga buat Bu Guru kita, apa kabar? Westlife dengan Your Love Is Amazes Me, ditunggu. Terima kasih Bu Guru. Putus Stone juga, apa kabar? Kemudian ada Mbak Tian, tumben Mbak Tian muncul malam lah. Gimana kabar Mbak Tian? Mbak Tian pengen dengerin I Want dengan Caught in the Middle. Udah nyanyi ya, terima kasih buat Mbak Tian. Kemudian ada Bu Intan juga di Penatih, apa kabarnya Bu Intan? Yang pengen dengerin Michael Jackson dengan Billie Jean, ditunggu lagunya. Tumben juga Bu Intan di Penatih muncul nih. Terima kasih banget buat yang lain juga sahabat Pingin FM. Saya masih tungguin requestan Anda. Ayo ramein lagi WhatsApp dan Telegramnya di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Facebook, Instagram at Pingin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pingin FM. Tapi jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.
1: Penguin News.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis untuk memenuhi undangan Presiden Emmanuel Macron yang sebelumnya sempat tertunda. Prabowo akan menjalani pertemuan bilateral yang akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis, meliputi pertahanan, energi terbarukan, mineral kritis, pendidikan, sains, dan juga inovasi. Selain itu, kunjungan kenegaraan ini juga guna membangun kemitraan yang semakin berimbang dan memberi manfaat bagi pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan ekosistem industri, investasi hilirisasi, penguasaan teknologi, dan juga inovasi masa depan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: di hari ulang tahunnya yang ke-30 pada 14 Mei, Martin Garrix akhirnya merilis kolaborasinya bersama Ed Sheeran, Rebated, melalui STMPD Records. Lagu ini pertama kali diperkenalkan Martin Garrix saat Miami Music Week 2014 dan dimainkan di panggung Ultra Music Festival 2015. Saat itu lagu ini berjudul Rewind Repeated. Kembalinya Repeated pada 2026 dimulai saat Martin Garrix dan juga Ed Sheeran terlihat bersama di New York, sehingga memicu spekulasi besar di kalangan penggemar nih. Teaser demi teaser kemudian bermunculan melalui media sosial, billboard di Santo Domingo, hingga preview versi terbaru lagu tersebut lewat Instagram Live Martin Garrix. Kini, setelah lebih dari 10 tahun menjadi misteri dan single unreleased EDM classic, Repeated akhirnya hadir secara resmi dengan aransemen yang diperbaharui, namun tetap mempertahankan nuansa nostalgia yang membuat penggemar jatuh cinta sejak pertama kali mendengarnya di Ultra 2015.
1: May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Tahukah Anda, pemahaman umum tentang buah ini seringkali berbeda ya dengan klasifikasi ilmiah dalam botani. Salah satu contoh nih, sahabat Pingin FM, terlihat pada pisang dan stroberi. Banyak di antara kita itu menganggap stroberi sebagai berry karena bentuk dan rasanya, sementara pisang tidak. Namun secara ilmiah, sahabat Pingin FM, pisang justru termasuk dalam kategori berry, sedangkan stroberi tidak masuk dalam kelompok tersebut.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simpel dan bisa dipakai berulang.

FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia, satu lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Apa kabar yang suka sama lagu ini? Ada Gus Bawel. Halo Gus, selamat malam. Terima kasih udah menyapa saya. Ya, terima kasih juga udah stay tune di Penguin FM Bali untuk Gus Bawel yang ada di seputaran Batu Bulan. Dan kembali lagi untuk Anda yang lain, sahabat Penguin FM yang masih mau nemenin saya, kita masih di nuansa malam dan masih terus juga dengan request-request Anda yang tadi udah masuk ya. Ada Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Oke, lagunya udah saya play, mudah-mudahan sudah didengar. Mudah-mudahan ya gak ketiduran, kok agak curiga saya nih. Ada Adi Hendrawan juga, apa kabar di Oasis dengan Don't Look Back in Anger, udah nyanyi juga ya. Terima kasih buat Adi Hendrawan, lagunya udah ya, mudah-mudahan sudah dengar. Dia tadi lagi closing katanya. Kayak siaran aja deh closing. Apa kabar buat Puriston? Thank you banget yang ada di seputaran yang batu. Mbak Tian juga, gimana kabar Mbak Tian? Selamat malam Koko Surya, apa kabar? Kabar saya baik banget. Aiwan dengan Cock in the Middle udah nyanyi. Have nice evening dan selamat siaran. Terima kasih Mbak Tian. Bu Intan di Penati juga, terima kasih udah sempat bergabung ya. Yang dia nih pengen dengerin lagunya Michael Jackson dengan Billie Jean. Oke, habis ini saya play lagu itu ya. Thank you banget. Mudah-mudahan dia masih stay tune, masih dengerin Penguin FM Bali nih ya. Belum kabur kan, Bu Intan ya. Ada Kade Giri Mahendra, halo deh apa kabar. Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat udah nyanyi juga, terima kasih banget. Kemudian Mbak Dian Kusuma, apa kabar Mbak Dian. Ceylon Seven dengan Sederhana, salam Ibu Mbak Romi. Juga buat Mbak Desmar dan semua sahabat Penguin FM, buat Koko semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Kemudian Juni Nati, apa kabar Bu Guru ya. Westlife dengan Your Love Amazes Me udah saya play. Makasih Uya, semangat siaran. Salam buat Bito Nati ya, salam buat Ode, juga buat Dude Dangin. Semoga sehat semuanya. Gus Bawel, oke, thank you banget Gus Bawel. Tadi lagunya udah ya, dari Gus Bawel, dari Pamungkas. Udah saya play. Salam katanya buat siapa tuh? Selamat merayakan Idul Adha untuk Muhammad Astag, juga buat Bu Titin, buat Erike. Selamat Hari Raya Idul Adha juga buat siapa lagi? Buat Koko Surya Winata, sehat selalu. Oke, saya agak bingung bacanya Gus. Karena kayak nyambung ya. Oke, terima kasih banget Gus Bawel, lagunya tadi sudah. Mbak Romi, apa kabar? Judika dengan Terlalu Dalam, salamnya buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Penguin FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Romi, ditunggu lagunya. Oh, bener kan, ketiduran dia baru bangun. Baru dengar suara saya yang dia baru-baru kebangun, lagunya malah dia gak denger. Oke, terima kasih banget buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Kemudian apa kabar juga untuk Bu Intan? Oh, masih stay tune nampaknya dia nih, dengar dia. Cuman saya gak bisa buka chat ini. Ini gak tahu kenapa ya WhatsApp-nya. Oke, yang lain sahabat Penguin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Yuk buruan, WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFMBali. Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Untuk yang di sosial media nanti ya, saya sapa di jam 10 malam. Satu lagu dulu, Michael Jackson. Ini dia, Billie Jean.

Maze Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Pinggan FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ya, sahabat Pinggan FM, tubuh ternyata punya caranya sendiri ya untuk melawan penyakit, termasuk dengan membuat makanan mendadak terasa tidak nikmat saat sedang sakit. Iya kan, kalau lagi sakit Anda mau makan tuh kok kayaknya udah, aduh gak pengen deh. Rasanya pahit, rasanya gak enak, mual. Saat tubuh mulai terasa pegal, demam, mual, pilek atau batuk, banyak di antara kita biasanya kan mengalami hal tersebut, yaitu kehilangan nafsu makan. Bahan makanan favorit pun itu kan terasa hambar atau susah untuk ditemukan sensasi enaknya ini makanan di mana sih. Iya, saya kutip dari CNN Indonesia, sahabat Win FM. Ada sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Nature. Ini menemukan hubungan biologis yang menghubungkan antara sistem imun dan juga yang ada di usus dengan otak selama infeksi terjadi. Dan ini membuat keinginan untuk makan itu akan menjadi menurun. Nah, ada beberapa alasan, sahabat Win FM. Salah satunya adalah tubuh mengalihkan energi itu untuk melawan penyakit. Jadi ketika seseorang sakit, tubuh akan berusaha yaitu masuk ke kondisi yang bisa disebut sebagai mode bertahan. Atau yang kedua, hormon lapar itu ikut terganggu. Ya, sahabat Pin FM, hormon seperti ghrelin dan juga leptin itu bisa menjadi tidak seimbang selama infeksi terjadi. Dan yang terakhir, indera penciuman pun dan perasa itu akan berubah. Alasan lain kenapa makanan terasa tidak menarik saat sakit adalah itu, perubahan pada indera penciuman dan juga indera pengecap Anda, sahabat Pingin FM.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

0: Now I know. Now I know.
1: Pinggir FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pinggir FM, saat berada di luar angkasa dengan kondisi mikrogravitasi tanpa gaya tarik bumi yang akan menekan tubuh, maka bantalan tulang belakang kita itu akan meregang dan mengembang. Penambahan tinggi ini bisa mencapai maksimal 5 cm. Ya, sahabat Pinggir FM, waktu penyesuaian di mana perubahan tinggi ini terjadi dengan cepat, di mana para astronot dapat bertambah tinggi hingga 3% hanya dalam 3 hingga 4 hari pertama di luar angkasa. Sifatnya sementara, pertumbuhan ini tidak permanen karena setelah para astronot itu kembali ke bumi dan menerima gaya gravitasi normal, tinggi badan mereka akan kembali menyusut ke ukuran semula. Dampak fisik lainnya, meregangnya tulang belakang seringkali juga memicu nyeri punggung, sementara yang dialami oleh para kru selama mereka melakukan misi di luar angkasa.

May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: under the weight of her clouds. But for the first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: FM, your sweet music station. Small Steps, Big Impact. Ini dia Click Clack Symphony dari miliknya Ray bersama juga Hans Zimmer. Ya, saya pilihkan satu lagu ini buat Gandhi. Halo Gandhi, apa kabar Gandhi? Lagu favoritnya udah saya play ya. Terima kasih banget buat Gandhi. Terima kasih juga untuk Anda yang lain, sahabat Pingin FM. Janji saya tadi udah jam 10, kita akan sapa-sapa, kita akan say hello dulu buat yang sudah say hello juga di sosial media Penguin FM Bali. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah menyapa saya di sosial media, di Facebooknya Penguin FM Bali ya. Ada Sang Tuketut, apa kabar? Terima kasih udah menyapa dari seputaran Siangan Gianyar. Ada Ketuk Kalpo juga, apa kabar dari Suwuk Buleleng. Igusti Ayu Parwati, selamat malam. Gusti Ayu Landari juga selamat malam. Terima kasih buat Nilam Wijaya. Ada Igri Sudana, terima kasih. Panyoman Landung di Panasan Klungkung. Terima kasih juga buat Ida Bagus Widiantara di Bunutan ya. Si The Bunut Bangli. Gimana kabar buat Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Ada Pak Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud. Igetut Ari Sugina Dinastre, terima kasih. Dede Mahes juga selamat malam. Warsaholic di Antigua juga, thank you banget. Lanjut lagi, apa kabar untuk siapa lagi nih yang sudah menyapa saya? Ada Abah Waisel, terima kasih. De Apong juga thank you banget. Kemudian Oko Mulyarte, selamat malam. Terima kasih buat Tumio Virgo. Juga ada Britika Kembaran. Oke, udah saya sapa semua yang ada di Facebooknya Pinggun FM Bali. Dan saya balik lagi ke WhatsAppnya Pinggun FM. Apa kabar buat Mbak Iga Panca Neki? Halo Mbak Iga Panca. Crush dari miliknya David Akuleta. Udah saya siapin ya. Terima kasih banget buat Mbak Iga Panca. Habis ini, habis saya ngomong langsung saya play. Ya, terima kasih buat Mbak Iga Panca. Salamnya buat Jero Anom, Bu Nana, Budayu Asriani, Ojan, Erik, Edo, Titin, Mama Rose, Oki, dan semua sahabat Pingin FM. Terima kasih Uya. Terima kasih juga buat Mbak Iga Panca Neki. Baru mau siap-siap pulang lembur nih. Wah, lagi di jalan kalau kayak gitu sekarang ya. Hati-hati di jalan buat Mbak Iga Panca Neki ya. Selamat ini deh menikmati perjalanan pulangnya ke Tabanan. Terima kasih juga Mbak Romi, tadi lagunya sudah, terima kasih ya. Juga ada Bu Intan, thank you banget. Selamat malam aja. Terima kasih juga untuk Rian Putra. Rian Putra yang ada di seputaran Uluwatu. Lagunya udah ya, Sabrina Carpenter dengan Mencal udah saya play. Terima kasih banget buat Rian Putra. Dan yang lain sahabat Pin FM yang masih mau request lagu, itu masih boleh banget. WhatsApp lagi aja, Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM.

May Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

menghadirkan karya terbaru yang menyentuh sisi perasaan para pendengarnya. Band asal Bandung ini resmi merilis single baru berjudul Gurun Hujan di bawah label Emotion Entertainment. Single terbaru ini mengisahkan seseorang yang masih menyimpan rasa terhadap sosok dari masa lalu lewat lirik yang penuh pertanyaan dan juga refleksi ini. Gurun Hujan menggambarkan harapan kecil untuk dipertemukan kembali oleh keadaan meski kenyataannya belum tentu berpihak.

Morning FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, dalam sebuah hubungan, ekspresi cinta seringkali diidentikan dengan gestur besar atau interaksi sosial yang intens. Namun, bagi sebagian orang, terutama nih buat kita-kita yang introvert, menunjukkan kasih sayang bisa dilakukan dengan cara yang lebih tenang dan bermakna, ya kan? Konsep unik ini dikenal sebagai penguin pebbling, di mana sebuah metafora yang menggambarkan tindakan kecil penuh perhatian yang tak menguras energi sosial. Istilah penguin pebbling ini sendiri, sahabat Pingin FM, terinspirasi dari perilaku penguin gento jantan yang mempersembahkan kerikil halus kepada pasangannya sebagai tanda kasih. Ya, sebagai tanda kalau dia menyayangi dan ingin membangun sarang bersama. Dalam konteks manusia, penguin pebbling ini sendiri, sahabat Pingin FM, adalah tindakan kecil yang penuh perhatian dan menunjukkan bahwa seseorang sedang memikirkan pasangannya tanpa harus menguras energi sosial yang berharga. Menurut Femina.com nih, penguin pebbling adalah cara unik introvert untuk menunjukkan cinta yang berbeda dari kebanyakan orang, menawarkan tawaran cinta kecil yang diterjemahkan menjadi rasa aman dan juga kasih sayang.

0: Penyanyi dan penulis lagu asal Rumania, Ina, berkolaborasi dengan DJ dan juga record producer asal Norwegia, Matoma, di lagu baru mereka yang berjudul Dream Out Loud. Lagu dan music videonya sudah dirilis loh pada 7 Mei 2026 dan bergenre dance pop. Dream Out Loud diproduseri oleh Matoma dan juga Stuart Crichton. Lagu ini direkam oleh Ina dan juga Matoma di Scotch Corner Studio yang berlokasi di Sherman Oaks, California. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink Web. May Small Steps Big Impact. Nggak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

album kedua dan hari ulang tahunnya pada 15 Mei 2026, Itgitaf merilis single berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Lagu yang berjudul sama dengan album barunya ini sekaligus menjadi hadiah ulang tahun Itgitaf yang ke-25 tahun untuk para pendengarnya. Dalam karya terbarunya ini, dia dibantu oleh sejumlah produser ternama mulai dari Enrico Octaviano, Lava Pratomo, Michael Rodovan, Rico Ramaharto hingga Lutfi Adianto. Melalui Berusaha di Bawah Hujan, Itgitaf berharap album barunya ini bisa dipahami sebagai gambaran

0: Now I know.
1: Dengan FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ya, hewan kura-kura itu dikenal sebagai hewan yang memiliki umur yang panjang dan juga sebagai simbol biasa itu usia yang tentunya juga lanjut. Ya, sahabat Mini FM, ternyata nih, kura-kura memiliki kemampuan untuk membunuh sel-sel yang rusak agar melindungi diri dari efek jangka panjang kerusakan sel. Kemampuan ini bernama apoptosis ya, yaitu apoptosis yang bila dijelaskan secara sederhana itu berarti proses penghilangan sel-sel yang rusak oleh organisme tertentu.

Yudi kembali merilis karya barunya yang berjudul Miss You yang dibagikan pada 15 Mei 2026. Lagu ini hadir setelah kesuksesan album debutnya Mood Swings yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Charts Company dan mengumpulkan miliaran streaming secara global. Sebelumnya Harry Moody pernah memperkenalkan lagu ini pertama kali kepada penggemar saat penampilan terakhir tour sold out Inggris dan juga Eropa di Kentish Town Fair.

Pigeon FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Jim Brinkman bersama Michael Bolton dengan Hear Me. Oke, lagu saya pilihkan sahabat Pigeon FM di jam 11 malam sudah. Udah semakin malam aja, sudah mulai terasa mengantuk. Atau belum juga, karena besok juga masih libur kan. Ya udah, kalau yang mau bisa menikmati libur untuk di keesokan hari, ya berbahagialah Anda. Tapi kalau yang ternyata besok sudah harus bekerja atau memang tetap harus bekerja, ya selamat untuk mempersiapkan diri Anda untuk segala sesuatunya untuk esok hari ya. Apalagi kalau besok harus lembur gitu kan. Waduh, kayaknya lengkap banget. Tapi besok saya libur, sahabat Wing FM. Berbahagianya saya. Oke, buat Anda yang masih menemani saya dengan requestan Anda, boleh sekali lagi WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook Instagramnya @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps Big Impact.
2: Fresh single on Penguin FM.

Rivals kembali mencuri perhatian lewat video musik terbaru untuk lagu Dance No More, yang merupakan video ketiga dari album baru keempatnya, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Video yang dirilis pada 8 Mei ini digarap oleh Colin Fowell-Cardo, yang menambahkan Harry Styles yang lebih berani dan juga ekspresif dibandingkan video dari era-era sebelumnya. Klip dibuka dengan Harry yang tampil nyentrik dengan celana pendek merah dan juga crop hoodie biru, di mana dia bernyanyi dalam sebuah gym sekolah.

Gracie Abrams resmi memperkenalkan album studio ketiganya, Daughter From Hell, yang akan rilis pada 17 Juli melalui Interscope Records. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Gracie Abrams juga merilis single utama Hit The Wall, sebuah lagu bernuansa atmosferik yang kembali menampilkan gaya penulisan lirik introspektif khas dirinya. Dibuka dengan lapisan synth, lembut dan juga melankolis, Hit The Wall mengeksplorasi rasa rapuh, ketidakpastian, hingga pola emosional yang terus berulang dalam diri seseorang.

punya modal. Penyanyi ini bikin demo lagu dari sisa jadwal rekaman kakaknya. Siapa sih? Sini saya kasih tahu. Saat masih menjadi penyiar radio, Nugi dan teman-teman bandnya sempat gak punya modal untuk menyewa studio rekaman. Beruntungnya, sang kakak Katon Bagaskara punya sisa jadwal sewa studio yang bisa dipakai oleh Nugi. Dengan sisa jadwal yang cuma 2 jam itu, Nugi merekam 3 lagu dan salah satu di antaranya adalah lagu hit pertamanya, Tertipu. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Ternama Calvin Harris berkolaborasi dengan DJ serta penyanyi asal Irlandia Jay-Z dalam single terbaru mereka berjudul Satisfy. Lagu bergenre Pioneer House ini resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan dipersiapkan sebagai soundtrack musim panas tahun ini. Calvin Harris telah memberikan bocoran mengenai lagu ini melalui media sosialnya sejak April lalu. Single ini menggambarkan musim panas yang cerah dengan ketukan musik yang ringan. Aransemen ini selaras dengan karakter vokal Jay-Z yang terdengar lepas dan juga penuh penjiwaan.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Arsy Widianto kembali membawa sesuatu yang baru di industri musik, di mana kali ini dia berkolaborasi dengan Wijaya 80 lewat single terbaru mereka berjudul Ini Adalah Cinta. Dirilis resmi pada 13 Mei 2026, lagu ini langsung tersedia di seluruh platform musik digital di Indonesia. Ini Adalah Cinta mengangkat realita yang sering dialami banyak orang, yaitu perasaan yang tumbuh tanpa rencana di waktu yang tidak tepat. Premisnya menceritakan tentang momen ketika dua orang merasakan koneksi yang kuat, tapi terhalang keadaan karena mencintai seseorang yang sudah dimiliki orang lain.

FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Aerosmith dengan Jedi. Ya, gak terasa sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau mungkin ada lagu yang di request yang belum bisa ke play ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Minggu, sahabat Pingin FM. Oke, selamat beristirahat, selamat menikmati libur panjang Anda. Saya Surya pamit, selamat malam, sampai jumpa, bye-bye.

0: Pinguin FM dari Sweet Music Station Small Steps Begin Back. Selamat pagi.
1: Kok gak masuk suara dia?
0: Masuk suaramu dengan besar.
1: Enggak,
0: dan
1: ini kabelnya
0: sangat-sangat nyaman di
1: telinganya. Apa nih?
0: Oh, kamu tidak gak mendengar suara dong. Kamu kirain gak masuk. Karena aku bilang masuk suaramu.
1: Ternyata volume headphone aku gak dinaikin sama dingin FM. Apa gak kedengeran apa aku ngomong?
0: Kan aku bingung ya, apa ya, ternyata dia tidak mendengar. Dia bahkan tidak mendengar suara hati dia sendiri.
1: Ya ampun, sedih banget. Oh, tapi happy banget loh, kita balik lagi.
0: Yeay, apa kabar sahabat Twin FM semuanya? Apakah Anda ambil cuti panjang?
1: Ih, panjang banget ya.
0: Kalau ambil,
1: panjangnya.
0: Kalau ambil, karena memang sekarang itu kan dari tanggal 27 libur Rabu, terus
1: tapi
0: Kamis,
1: kata,
0: Jumat.
1: Kata teman adek, Kamis itu masih libur tahu.
0: Oh ya?
1: Iya, Lebaran tuh 2 hari katanya.
0: Oh, jadi ada semacam perpanjangan gitu ya?
1: Iya, cuti
0: Lebaran
1: bersama,
0: extended
1: ya?
0: Gitu ya, cuti bersama. Oh, berarti benar cuti bersama pemerintah kan?
1: Cuti bersama deh.
0: Sampai
1: kayaknya
0: hari ini ya kan? Nah, besok itu cuti. Kalau mau libur ambil cuti, ambil gitu.
1: Cuti sakit. Cuma lah.
0: Iya, terserah. Atau cuti liburan atau cuti 12 hari itu Anda ambil ya salah satunya.
1: Iya.
0: Nah, itu libur lagi Sabtu, Minggu, Senin.
1: Gila.
0: Senin libur panjang loh. Kamu gak ada
1: kerja
0: rencana.
1: Saya langsung kare. Terima kasih Tuhan saya dikasih kerjaan.
0: Mending kerja ya.
1: Mending kerja.
0: Semacam itu melupakan masalah ya kan.
1: Iya.
0: Temanku banyak masalah.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Win FM yang sudah pada bangun pagi hari ini. Masih libur ternyata hari ini ya.
1: Masih ya.
0: Masih cuti bersama yes. 27 dan 28
1: saya
0: ya.
1: Saya siaran sendiri.
0: Wah, kok aku sih ya kamu lah.
1: Tidak izin. Bye.
0: Aku kan pengen menikmati
1: apa?
0: Hidupku.
1: Loh, kamu kira aku tidak menikmati hidupku?
0: Daripada kamu di rumah lah, Dek, banyak masalah.
1: Enggak, saya kalau misalnya libur tuh jam 10 baru bangun.
0: Iya,
1: sama kayak
0: dong.
1: Orang siaran loh.
0: Iya.
1: Ting, 10.
0: Aku ya minimal jam 7 lah ya kan.
1: Gitu.
0: Ya kan, bisa jam 4, jam 7.
1: Jauh banget.
0: Meskipun masih pagi juga ya, bukan yang agak siang jam 10 gitu, enggak. Seandainya bisa ya.
1: Bisa.
0: Bangun jam 10 ya.
1: Kalau Anda tinggal sendiri.
0: Iya, benar. Tapi gak bisa, tapi gak apa-apa. Yang penting bangunnya tidak pagi-pagi banget lah gitu
1: iya.
0: Loh. Masih libur, tapi semoga Anda juga tidak libur mendengarkan kita ya.
1: Iya, sambil dengerin kita lah. Karena teman aku ada yang lagi emosi nih, happy aku dengernya.
0: Wow, kenapa sih? Kenapa kalau temanmu emosi kamu happy? Kamu tuh lagi berbahagia di atas penderitaan orang lain loh.
1: Kayak ngeliat itu kan biasanya santai gitu ya. Gak pernah menganggap beban.
0: Bahkan emosi gitu ya. Dia pun santai kan.
1: Iya kan, tuh, berarti tadi kayak ngerep pet ya guys, kayak
0: ih nyebelin banget kan orang kayak gini-gini nih, kayak memang patut untuk Tuhan pertimbangkan ya kan.
1: Apa-apa timbang aja Tuhan, timbang aja tolong tuh Tuhan, tolong timbang aku itu Tuhan.
0: Menjadi hidayah loh ya kan. Tapi kalau Anda sendiri apa, Satu FM, apa yang sering membuat Anda emosi di pagi hari ya? Kita ngobrol pagi hari ini di Minifood yuk.
1: Yuk boleh kasih tahu 0811 3 4 9 4. Sekalian request lagu juga. Hal-hal kecil apa sih yang bikin Anda emosi pagi hari? Kalau ada biasanya pagi-pagi bikin emosi itu adalah diteriakin buat bangun.
0: Oh gitu ya.
1: Emosi ada tuh.
0: Enggak suka banget
1: nggak
0: ya kan?
1: Enggak suka, enggak. Apaan sih teriak-teriak pagi-pagi? Soalnya kita baru membuka mata.
0: Ngapain sih kita bukan anak SD?
1: Iya kan. Ya,
0: yang masih menjadi tanggung jawab orang tua kan?
1: Sampai belum menikah kalau di Indonesia tuh masih menjadi tanggung jawab.
0: Iya, kayaknya gitu ya. Padahal udah kerja, udah punya penghasilan sendiri.
1: Iya, tapi
0: kayaknya harus pisah rumah sama orang tua. Itu adalah hal yang utama, jadi orang tua tidak bisa melihat kita lagi.
1: Iya
0: kan, gitu.
1: Kan? Jadi tidak ketahuan hal-halnya.
0: Mau ngapain kek, mau gak tidur kek.
1: Iya kan, gak tidur kek, mau kemana kek, sama siapa kek.
0: Iya, bangun siang kek, atau apa, itu kayak aman gitu ya kan, tenang gitu ya.
1: Tapi ya loh, apalagi ya hal-hal di pagi hari yang bikin emosi, Bibi apa?
0: Iya.
1: Ngantri katanya.
0: Iya benar. Ngantri di pom bensin yang tukang pom bensin yang isinya bensin sambil duduk, ya kan? Kayak lama banget nih.
1: Mungkin dia lelah.
0: Iya sih mungkin ya.
1: Mungkin lelah.
0: Tapi antrian panjang loh kak.
1: SOP-nya ya kan? Gitu.
0: Tapi kalau SOP-nya gitu enggak juga sih, karena temennya yang lain berdiri-berdiri aja ya kan. Mungkin lagi sakit ya
1: oknum,
0: kan.
1: Oknum.
0: Ya mungkin lagi sakit. Okay. Kita mungkin harus lebih ini kan ya.
1: Enggak, emang males
0: lebih empati.
1: Mungkin malas.
0: Kok gitu sih, siapa tahu lagi sakit loh. Tapi lumayan
1: mungkin
0: sih.
1: Kalau boleh
0: lumayan bikin lama banget nih.
1: Kalau boleh mendengarkan curhatan yang mengantri gitu ya, bagi Anda yang merasa mengisinya sambil duduk.
0: Iya, iya. Boleh lah.
1: Boleh lah. Yang ngantri aja ngerasa kayak lama ya wah. Gitu
0: itu
1: kan.
0: Sebelah udah geser dari tadi nih.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Nih kok gak geser-geser. Padahal rata-rata orang beli bensin kalau motor kan paling kisaran 20-30 ribu doang kan. Maksudnya gak yang banyak sampai kayak beli
0: lama
1: mobil
0: banget
1: kan.
0: Isinya kan gitu.
1: Jadi, yuk bisa yuk mungkin dipercepat next time. Biasanya teman aku sakit perut loh tadi.
0: Iya loh, sampai aku kepikir aduh mulai mules nih perutku nih ya kan. Apa aku ke toiletnya sana aja ya kan. Kalau aku ke toilet nanti aku mulai jadi nol lagi dong.
1: Iya dong.
0: Itu panjang loh. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Kalau kita antri pom bensin di jam 5 ya. Itu malah lebih ngantri dibandingin jam 10, jam 11. Kalau pulang kerja kan pasti antrinya rame dong. Jam 4 ke sore itu pasti rame banget. Cuman ini jam 5 loh. Ternyata udah banyak banget orang yang bangun pagi untuk isi pom bensin, isi bensin.
1: Isi bensin,
0: isi BBM ya. Gitu sih.
1: Ayo, coba jangan bikin emosi teman saya pagi-pagi.
0: Makanya yuk kita ngobrol aja pagi hari ini. Apa yang seringkali hal-hal kecil membuat Anda emosi di pagi hari?
1: Mungkin anak yang tidak bangun. Iya kan, kayak kok bangun-bangun sih?
0: Iya.
1: Dan ini itu gitu kan, atau apa? Atau misalnya Anda mau masak, tiba-tiba kompornya gasnya iya, habis.
0: Jam segini.
1: Iya, jam segini kan mager banget.
0: Habis. Iya. Salah siapa, salah sendiri Anda. Iya
1: benar sih. Ayo apa
0: tapi
1: coba?
0: Emosi juga kan?
1: Emosi lah. Ya, ya. Hal kecil apa sih yang bikin Anda emosi pagi hari? Yuk join 0811 393 494. Request lagu Anda juga kita tunggu.
2: Press single on Penguin FM.

0: Gracie Abrams resmi memperkenalkan album studio ketiganya, Daughter From Hell, yang akan rilis pada 17 Juli melalui Interscope Records. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Gracie Abrams juga merilis single utama Hit The Wall, sebuah lagu bernuansa atmosferik yang kembali menampilkan gaya penulisan lirik introspektif khas dirinya. Dibuka dengan lapisan synth, lembut dan juga melankolis, Hit The Wall mengeksplorasi rasa rapuh, ketidakpastian, hingga pola emosional yang terus berulang dalam diri seseorang. 103.6 Your sweet music station,
1: Radio Pink One. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tijus!
10: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
12: Aku mau tijus lemon.
13: Kalau aku mau tijus madu.
14: Aku gula batu.
13: Mau melati.
14: Apel apel.
10: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
15: Asik. Wah.
10: Nah gimana, enak es tehnya?
13: Enak.
14: Mau dong.
13: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
14: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
10: Mau tijus lagi?
14: Mau!
10: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
13: Panas-panas enaknya minum tijus.
14: Semua rasanya enak.
10: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
16: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: udah bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Spesial buat Bu Nau Nau yang kemarin merayakan Lebaran Idul Adha loh, deh.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha,
0: Bu Nau Nau. Bagaimana kemarin, Bu? Apakah sibuk? Biasanya sih sibuk ya.
1: Kayaknya masak-masaknya banyak deh.
0: Iya, kayak masak daging banyak nih di rumah. Kayak enak gitu loh ya.
1: Iya. Kemarin aja ada kebagian daging juga dari temennya Bu Agung.
0: Wah, dapat jotan gitu ya?
1: Dapat jotan gitu kan. Makan daging sapi tidak Ibu Agung.
0: Asik dong.
1: Besok tak bawain ya. Ibu masak kalanya ntar dia.
0: Wah, asik. Mau Bu Agung, rendang dia. Jangan lupa ya, tolong. Mau dimasak rendang? Wah, lama nih kayak masak di rumah nih.
1: Ya makanya dia mikir, bukannya lama ya Bu?
0: Lama.
1: Sapi kecap aja bisa gak? Itu dah rendang sapi kecap.
0: Hah?
1: Ada yang berbeda di sini pengertiannya
0: kayak,
1: ya.
0: Iya kayak.
1: Kalau rendang kan yang full bumbu rempah-rempah
0: iya,
1: kan.
0: Iya bener. Dan itu masaknya lama deh.
1: Lama banget, 5 jaman
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya karena harus meresap ya kan.
1: Yes, correct. Kalau ibaratnya kayak babi kecap ya itu kan. Jadi ada mikirnya sapi kecap aja. Babi kecap kan gak begitu lama tuh.
0: Iya. Sapi kecap ya paling menunggu ini kali ya lebih cepat karena dia hanya menunggu airnya itu
1: meresap. Tapi nggak seperti rendang yang kayak lama gitu dan tidak terlalu banyak pakai bumbu rempah-rempah kan gitu kan. Ya definisi yang berbeda ya. Cuma kayak biarkan sajalah dia berimajinasi dan melakukan apapun yang dia mau ya.
0: Yang penting enak dan bisa dimakan deh.
1: Iya sih.
0: Iya kan.
1: Semoga ya Wak. Aduh sih. Kaget, karena ibu tuh gak makan sapi, yang makan sapi itu cuma adik.
0: Oh gitu? Kakakmu kan bisa dibawain.
1: Ribet ya?
0: Oh, ribet juga ya? Males ya?
1: Males ya
0: suruh
1: saya
0: ya? Suruh datang aja lah ya?
1: Iya, kalau mau coba makan aja di rumah.
0: Bu Nau Nau katanya hadir pagi hari ini. Kabar baik, demikian pula harapanku untuk kalian berdua. Terima kasih Bu Nau Nau. Hari Raya mengurus putraku yang habis operasi.
1: Mama.
0: Penyambungan ligamen. Syukurlah sudah di rumah.
1: Semoga segera pulih.
0: Iya, cepat pulihnya ya Bu ya.
1: Terus juga yang bikin kesel, nah kalau ini Bu Nau Nau ini beda nih. Yang bikin kesel di pagi hari adalah jika dengan Pak Su ya. Misalnya pagi ini nih berangkat kerja pakai sendal.
0: Sendal
1: akhirnya
0: jepit.
1: Ya sudah balik lagi tuker sendal.
0: Oh jadi Pak Su-nya Bu Nau Nau ini tanpa sadar dia pakai sendal jepit. Akhirnya dia balik lagi ke rumah.
1: Gak apa-apa selama sendal jepitnya kanan kiri sama Bu Nau Nau daripada kanan kirinya beda.
0: And the problem adalah pasti ada aja yang ketinggalan. Jadi aku harus siap di saat dia berangkat itu. Jadi siap bawain yang tertinggal atau tukeran motor kalau ada problem. Dia gak boleh lihat lambat, gak boleh lambat jemput tamunya. Belum sempat masak-masak, adanya jadi panitia masak-masak untuk mereka yang memotong katanya. Okay. Sibuk dia kemarin jadi panitia loh ternyata.
1: Bu Nau Nau itu Pak Su atau anaknya sih?
0: Selalu ada yang harus diurusin ya kan?
1: Iya kan?
0: Balik lagi nih, apa nih? Pasti udah nungguin dia deh. Abis berangkat, dia
1: balik
0: nungguin.
1: Lagi.
0: Ini berapa menit lagi bakal balik nih?
1: Atau gak telepon bunyi gitu ya?
0: Iya benar.
1: Apalagi nih? Harus standby ya, standby.
0: Iya. Jadi kayak tiap hari tuh kayak, ini adalah waktu terlama dia belum balik lagi.
1: Iya.
0: Wah ini waktu tercepat nih balik lagi. Yang operasi anaknya
1: ya. Yang bolak-balik suaminya.
0: Ada aja yang ketinggalan.
1: Ada aja Gus Bawo.
0: Halo Bawo.
1: Gus Bawo ini minta lagunya Dewa 19 Kirana.
0: Oke.
1: Yang bikin emosi di pagi hari, cucian numpuk di pagi hari. Tapi dengan penuh kesabaran selesai dan beres secara pelan-pelan. Nice-nya.
0: Oh, cucian menumpuk di pagi hari.
1: Benar.
0: Coba tanyakan
1: pada rumput yang bergoyang.
0: Iya, salah siapa?
1: Bu Ayu
0: kayak mengacak pada diri sendiri kan.
1: Iya. Gara-gara siapa?
0: Iya.
1: Gak dicuci.
0: Iya.
1: Gak dicuci berkala. Bener. Numpuk kan. Masa baju tetangga di situ kan gak mungkin.
0: Gak mungkin tiba-tiba ada baju-baju dari toko sebelah kan. Maling dong.
1: Bu Ayu.
0: Halo Bu Ayu.
1: Bu Ayu gak ke TVRI hari ini nih.
0: Libur jangan-jangan kan dia cuti bersama.
1: Bu Ayu juga merayakan Idul Adha.
0: Oh Bu Ayu.
1: Ada bersama Pak Agus juga. Terus Bu Ayu bilang hal yang bikin sedikit emosi kalau pagi-pagi adalah kalau telat bangun mau masak. Jadinya buru-buru. Terus belum lagi daging atau ikan masih dalam keadaan beku.
0: Nah itu dia tuh.
1: Akhirnya ceplok telur aja.
0: Akhirnya karena lama memang.
1: Iya ya. Iya loh. Nungguin biar ini dulu.
0: Iya. Cair dulu.
1: Dikerodokin. Sih dikerodokin.
0: Dikerodokin diapain sih?
1: Dikukus, dikukus.
0: Oh dikukus.
1: Kan dia abis itu bunyi.
0: Iya tapi juga butuh waktu juga sih. Ah, iya kan sih, dia udah telat bangun masalahnya.
1: Paling benar Bu Ayu, kalau udah telat bangun beli.
0: Dia ceplok telur. Cepet itu ya. Terus ada siapa? Titin.
1: Yes.
0: Lagu udah kita puterin ya, Bring Me To Life. Terus ada siapa lagi ya?
1: Kita baca cuaca dulu aja.
0: Oh, iya, kita ke cuaca dulu. Sambil kita ngobrolin tentang mini food kita pagi hari ini. Kita ngomongin tentang apa sih hal-hal kecil yang suka bikin emosi di pagi hari ya.
1: Yuk kasih tahu 0811 393 494. Weather Forecast.
0: Weather forecast. Apa kata Wunce pagi ini?
1: Pagi ini katanya sih tidak ada hujan. Terus cerah. Suhu 22 sampai 31 rata-rata di 27, enggak begitu panas harusnya ya. Anginnya 10 sampai 15 km/jam, spoi-spoi aja UV index 8 akhir-akhir ini ya, tapi tetap ingat pakai sunscreen.
0: Yes.

Amaze, Small Steps, Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Beat spesial buat yang pagi hari ini baru join. Yuhu. Sama kita. Selamat pagi, selamat datang di Mutiara Pagi.
1: Gila, mutiara banget sih kita.
0: Iya kan, sangat.
1: Parah-parah memberikan mutiara-mutiara yang bersinar dan berkilauan.
0: Dengan insight-insight yang luar biasa, ya kan.
1: Gila, yang buat emosi lah pasti.
0: Di pagi hari, ya kan. Karena kita lagi ngomongin tentang hal-hal kecil yang seringkali bikin emosi di pagi hari itu apa. Sahabat
1: Ayo,
0: FM, ya?
1: Joinan yuk 0811 3134 94. Ada Asta. Halo. Asta dia bilang Bad Angel udah kita puterin ya tadi.
0: Sudah
1: ya.
0: Dong.
1: Hal yang buat emosi pagi-pagi itu adalah ketika Anabul menghalangi di depan pintu, minta barang dan pengen ikut untuk dibawa kemana-mana itu aja. Oh, dia punya kucing.
0: Dia punya Anabul, nggak tahu Anabulnya apa.
1: Anabul pus.
0: Oh, Anabul pus ya. Halangi di depan pintu, jadi mereka sengaja nih supaya diajak main bareng.
1: Oh gitu.
0: Dan pengen ikut kemana-mana. Tapi emang kadang-kadang ngeselin ya. Kita ada satu Anabulku nih ya. Si Apin Parupin ya kan. Si Apin, namanya siapa sih?
1: Apin Suripin.
0: Apin Suripin.
1: Ya ngasih nama, udah tak seru ganti aja.
0: Bagus tuh nama, sangat bagus.
1: Veronica aja.
0: Veronica.
2: Lu kenal Veronica?
0: Kalau cantik.
1: Terus si Apin.
0: Apin Suripin ini kalau aku sudah mulai rebahan gitu ya. Udah deh tiba-tiba minta di atasku gitu tidur.
1: Tak dielus-elus.
0: Agak ngeselin ya Apin. Sebel banget aku.
1: Soalnya Anda memanjakan dia, soalnya mungkin dia suka.
0: Aku cuma suka ngelus-ngelus aja, biasa ya kan.
1: Iya kan, iya
0: yang
1: sih.
0: Yang ngajak ngobrol pun juga enggak. Cuman, aduh anak ini. Yang satunya nempel-nempel ya kan. Deket-deket, tapi dia enggak yang minta harus di atas gitu loh.
1: Si Oble.
0: Yang satunya dia lebih deket sama yang lain.
1: Oh ya kan? Gitu. Dia emang, dia banyak punya binatang di
0: ada
1: rumahnya
0: tiga,
1: dia.
0: Aku ada tiga kucing ya. Dok, selamat pagi dok. Lagunya Peggy Gu udah kita puterin.
1: Iya,
0: yang biasanya buat aku kadang suka marah di pagi-pagi itu sama di pom bensin deh. Di Nusa Dua rata-rata pegawai pom bensinnya itu cewek adik.
1: Yes.
0: Kadang ada momen antreannya itu gak banyak loh. Tapi yang kadang bikin lama itu masukin data di mesin EDC itu loh.
1: Oh.
0: Itu kalau kamu belinya Pertalite dok. Kalau kamu tidak mau ada waktu jeda mengisi mesin EDC, itu kamu belinya beli Pertamax aja.
1: Benar.
0: Itu biasanya sih tidak ada ngisi-ngisi kayak gitu ya. Pernah juga sambil ngegosip loh, mana pas giliranku lagi. Aku pura-pura lihat jam, entah pegawainya lihat apa enggak ya, tapi masih ngobrol. Rasanya pengen tak jita walanya.
1: Tapi BTW ada pernah loh dok, ada yang kayak gitu kan. Itu kayak ngomongin masalah mereka aja yang, jadi
0: masalah intern mereka ya?
1: Intern mereka. Jadi kan kalau pompa bensin tuh kayak ada ini kan, ada yang buat mobil, motor, mobil dua, motor satu biasanya nih normalnya. Mobil dua, motor satu. Dan itu kan ada orang yang jaga, itu kayak tiga orang yang jaga tuh saling ngomong gede-gede gitu loh.
0: Oh di antara station-station mereka?
1: Iya, jadi kayak kayak
0: tapi kamu ngerti mereka lagi ngomongin apa?
1: Ngerti masalahnya mereka aja gitu loh, masalah entah mereka ngayah di Banjar lah, entah si ini liburnya kapan lah, si ini. Nah saya kan ngisinya untuk mobil ya, jadi mobil kan agak lama ya.
0: Ya
1: 3-5 menit gitu kan, dan mereka tuh ngomong tiada henti loh, dia kayak apa sih?
0: Saut-sautan antar stasiun.
1: Iya padahal ini lo ada pelanggan. Iya. Hei tolong bisa gak pas istirahat ngomongnya.
0: Iya. Dan itu kan gak deket ya dek?
1: Gak deket, dia teriak. Kayak apa anda? Bikin emosi aja.
0: Tolong dah.

0: isi ini. Iya. Sudah terbuka loh tangkiku loh.
1: Bagaimana kalau nanti topik kita mengenai pengalaman Anda mengisi pompa bensin?
0: Boleh, seru juga ya kan? Atau apa, nanti gampang lah ya, yuk.
1: Yes, terus ada juga yang udah joinan, Titin.
0: Halo, Tin.
1: Tadi minta lagunya ini udah sudah, kita putar ya. Bring Me To Life-nya udah. Terus juga oke, ngobrol. Oh, ini dia. Bikin emosi pagi hari itu ketika aku telat bangun, terus sampai enggak sempat jualan. Yeay.
0: Itu karena itu kalau misal jualan cuman iseng ya kayak gitu biasanya.
1: Iya, kalau hobi emang
0: kalau
1: gitu.
0: Kalau hidupmu tergantung dari hasil jualanmu, biasanya kamu
1: bangunnya akan lebih pagi lagi. Betul. Iya kan? Terus buru-buru ngurus tuh tiga orang, apalagi apa nih?
0: Tiga orang.
1: Oh iya.
0: Tiga orang. Kan dia punya tiga orang selain dia di rumahnya.
1: Oh baik.
0: Suami, anaknya yang gede, sama anaknya yang bayi.
1: Oh baik. Gitu. Oke lah.
0: Alright.
1: Ah, karena keduanya Leo bikin kamu emosi. Enggak ada zodiak-zodiak itu yang bikin emosi. Enggak.
0: Emang kamu aja.
1: Iya emang.
0: Masalahnya di kamu.
1: Iya. Tidak bermasalah dengan zodiaknya. Masa nanti Mbak Tin ketemu ada yang Leo bermasalah kan? Belum tentu.
0: Tapi kan dia sayang.
1: Iya sih.
0: Sama keluarganya ya kan?
1: Sama Leo-Leonya dia.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ada Tutu soalnya yes. Gitu. Lagunya Bumpala. Bukan. Beda. Let's Bumpala. Ya. Nanti kita siapin.
1: Cindy E.
0: Halo.
1: Cindy E lagi libur dia.
0: Selamat libur lho.
1: Seven Jungkook.
0: Alright.
1: Oke, kita siapin ya. Ada Bu Indra.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sayang bikin emosi pas lagi masak gasnya habis.
0: Oh nah, baik.
1: Kan? Sama anak kalau dibangunin buat sekolah enggak juga bangun.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya BCL yang dari hati buat anakku ya? Indra Indira dan suami.
0: Ada
1: emang
0: ya?
1: Ada ya? Heeh. Saya juga baru pernah dengar dia punya lagu dari hati.
0: Kayak siapa ya? Yang 88 degrees ya?
1: Gak tahu ada siapa yang nyanyi ya.
0: Siapa dari
1: iya kan,
0: hati.
1: Iya kan.
0: Siapa 88 apa ya?
1: Bandnya Desta enggak?
0: Iya, apa namanya, Dek?
1: Tahu.
0: Pokoknya ada 80s lah pokoknya. 80s degrees.
1: Club 80s.
0: Ange.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Aku enggak tahu ada apa enggak lagunya tuh. Ntar biar dicariin dulu.
0: Iya, ya. Aku juga enggak tahu loh. Dari hati apa? Dari hati.
1: Dari hati siapa? Mbak Panca,
0: halo, Mbak
1: Demi
0: Panca.
1: Lovato, solo, tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet adalah gila konser musik banget itu tetangganya.
0: Tetep loh dia.
1: Pas berangkat kerja buru-buru terus di depan ada ibu-ibu dengan motornya yang gede itu terus jalannya lambat banget. Mm. Sementara mau nyalip gak bisa. Please deh ibu-ibu yang merasa sebagai oknum itu tolong minggir ya jalannya kalau jalannya kayak semut gitu.
0: Iya baik.
1: Tolong minggir ya jalannya kalau jalannya kayak semut gitu. Saya ditunggu presiden nih harus cepet. Tolong.
0: Bahkan presiden. Mbak Panca pun sekarang typo ya.
1: Iya. Edo, nama kucingnya Wibi estetik iya.
0: Iya, oblek suroblek ya kan. Apin suripin. Moka, Moka siapa ya namanya dia ya?
1: Suroka.
0: Itu dia pokoknya.
1: Gak tahu Moka siapa.
0: Moka Suroka kayaknya, gak banyak gitu lah.
1: Habis semuanya pakai susu apa, iya, suputra.
0: Sekampung mungkin lah namanya, meskipun mereka bukan kucing kampung ya.
1: Kucingnya ngora loh dong.
0: Iya Mbak Desmar. Lagunya Titanium dong, David Guetta. Kalau hal yang bikin emosi sebagai ibu rumah tangga di pagi hari, kalau air pam mati. Iya juga
1: kelar,
0: sih.
1: Kelar sih air pam mati.
0: Mendingan air tanah sih Mbak, bikin pompa air ya.
1: Iya sih benar sih.
0: Itu
1: bener
0: agak
1: sih.
0: Cukup aman sih ya.
1: Jadi
0: kan?
1: Kalau mati listrik juga airnya masih ada.
0: Betul ya, luangkan uang 30 juta lah ya untuk bikin, untuk ngebor ya.
1: Takut
0: daripada mati-mati terus kan gak enak.
1: Oh Club Etis ada katanya Gus Bawu. Kuku atau Suma tuh sempat muter Club Etis kalau BCL.
0: Iya kan kita ngomong BCL.
1: BCL dari hati ada kok.
0: Oh ada.
1: Mengaca. Kalau MD kita aja masih berpikir ada apa enggaknya.
0: Aku aja lupa. Emang
1: dari
0: aku ada
1: hati.
0: Maksud, dari ada ternyata deh.
1: Gimana lagunya ya? Nanti deh kita puter.
0: Ya, nanti kita liatin. Coba penasaran kok. Coba ya penasaran ya. Tapi nanti muternya. Oh gitu. Ini yang mana ya dek?
1: Gak tahu lagi no.
0: Dari hati
1: Sani baru ada tau.
0: Sani
1: hah? Panjang lagi intronya.
0: Iya no.
1: Bisa keras gak?
0: Coba hati. Hah? Lagu apa ini?
1: Kok semua
0: lama no lagunya.
1: Kok semua mau koko tahu
0: iya.
1: Lagunya Club 80s, lagunya tapi Club dinyanyiin 80s. Ulang.
0: Walah.
1: Musik direktur kita aja sampe lupa masukin lagu.
0: Iya.
1: Dari hati.
0: Lagu. Hal-hal sepele yang seringkali bikin emosi di pagi hari itu apa, sahabat Bunda FM?
1: Ayo kasih tau kita 0811-393-494.
0: Spesial buat
1: Siti.
0: Guys, ya. Mobil meluncur mau ke mana nih, Sin?
1: Saya. Udah diangkat akhirnya.

0: Yang pengen refreshing di Ubud, Toya Ubud punya paket lengkap lo buat Anda. Woo. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation, The Keong Uniqlo saja. Siap manjain Anda dengan kamar mewah untuk dua orang ya, udah termasuk sarapan juga. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Untuk harga dan detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk 1 malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja. Woohoo. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
2: Paling ramah karena kita kurang pada lalai.

0: Sahabat Una FM dengan Bumpala. Tapi kalau kita merayakan Global Wellness Day Sahabat Una FM ya, Discovery Kartika Plaza Hotel juga mempersembahkan Sunset Yoga Flow pada hari Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 3 Wita ya di sore. Discovery Kartika Plaza Hotel.
1: 3 sore ya. 3 sore jangan Wita. Kaget nanti 3 pagi pada datangnya.
0: Wow, masih subuh dong itu ya.
1: Bakal seperti apa sih acaranya? Nanti dengerin dulu yuk obrolan kita sama Renggi Lim, Corp Communication and Strategic Project BVR Group Asia dan juga Rizka Wandira. Ya, Mbak Rizka akan datang lagi, Director of Marketing and Communication Discovery Kartika Plaza Hotel. Besok hari Jumat 29 Mei 2026 jam 9 pagi jadi di acara Kitsa.
0: Iya dong.
1: Yang mau tanya-tanya nanti chat aja ke kita 0811-393-494 selama talk show berlangsung. Ih, nanti Ade akan memandu juga di sana untuk yoga.
0: Wah, luar biasa. Semua kamu luar biasa ya, Ade ya.
1: Langganan.

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bad signal, that's your...
2: It's your signal. That means we have to go now.
1: Yeah.
0: Movie review.
3: Bring FM Your Sweet Music Station, Dwi Putra datang lagi di Movie Review dan meminta Anda untuk menyiapkan tisu. Itu karena film yang akan kita bahas minggu ini akan membuat Anda terharu. Film drama keluarga Indonesia yang terinspirasi dari film Iran rilisan tahun 1997 berjudul sama, yang sempat masuk nominasi Oscar untuk kategori Best Foreign Language Film. Ini dia Children of Heaven.
4: Kalau Mas gak ilangin sepatuku, ini tidak akan terjadi.
5: Mas minta maaf ya.
4: Jalan kecil. Sepatumu kotor, Mas.
5: Kalau begitu, yuk kita cuci sepatunya.
4: Ayolah.
6: Langkah kita seirama. Sepasang sepatu sederhana.
5: Lama banget sih. Mana aja kamu?
4: Aku gak kemana-mana, Mas. Aku udah hari kencang.
5: Terus sepatu nih.
6: Kau tersenyum walau lelah.
5: Maaf Bu, ini jam berapa ya?
7: Aku kenapa buru-buru toh Zara? Masih ada waktu.
5: Tunggu
6: sepatu debu dan harapan.
8: Totalnya 10.000.
9: Bapak, jadi naik pas saya kan hanya nunggak 3.000. Saya ini minjam 3.000, Pak.
8: Ya bunganya nggak kau hitung, bunganya nggak kau hitung. Hah?

mau kepilih ikut lomba lari maraton. Juara tiganya dapat hadiah sepatu, Dek. Kalau Mas hilang sepatuku, ini sudah akan terjadi. Aku janji akan nemuin sepatu kamu, Dek.

Ali. Yang diperankan Jared Ali dan Zara, yang diperankan Humaira Zara, adalah sepasang kakak beradik yang hidup di bawah garis kemiskinan. Suatu hari, Ali menghilangkan sepatu Zara yang baru diperbaiki. Sadar bahwa orang tuanya tidak mampu membelikan sepatu baru, Ali dan Zara terpaksa bergantian menggunakan sepatu untuk bersekolah. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo, film ini diproduksi oleh rumah produksi MD Pictures dan diproduseri oleh Manoj Punjabi, bisa Anda saksikan mulai 27 Mei 2026 di bioskop.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: roti jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Do you know?
5: Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
6: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
5: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
6: Ya jelas tahu dong. Soalnya, kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris. 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
5: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
6: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
5: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
6: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
7: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
8: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet. Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
5: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
6: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
5: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Pinggir FM, your sweet music station, small steps, big impact, David Guetta dan juga Sia dengan Titanium, spesial buat yang sudah dikasih satu
1: ini, siapa sih? Mbak Desmar kalau gak salah.
0: Mbak Desmar, lagu kamu sudah kita puterin sambil kita ngobrol pagi ini. Kita ngomongin tentang hal-hal sepele yang bikin emosi di pagi hari, sahabat Pinggir FM ya.
1: Apa itu ya? Kalau ada salah satu hal yang bikin emosi juga, udah sakit perut tapi kagak kelar.
0: Oh gitu ya? Kayak semacam nanggung banget.
1: Iya loh, kayak apalagi kalau udah ada kerjaan pagi kan, kerjaan pagi udah kayak sakit perut nih, itu udah kayak tapi tidak kelar.
0: Itu kayak nyebelin banget ya.
1: Nyebelin
0: kayak sumpah. Kayak ada yang masih belum tuntas nih.
1: Iya
0: gitu.
1: Iya loh, kayak dan udah kepikiran kan, jadi sampai lokasi ada toilet nggak ya, toiletnya bagus nggak ya, ramai nggak ya, gitu kan.
0: Jadi itu
1: kayak
0: yang jadi kepikiran juga ya. Sampai kalau misalnya kita mau nongkrong tuh harus memastikan bahwa tempatnya ini kayak proper deh.
1: Enggak sih, bukan aku, itu Anda sih ya. Itu Anda sih ya, sekarang lagi sibuk ngurusin baju dia kena kopi guys.
0: Akhirnya aku cuci bajuku.
1: Dia ada aja ngejatuhin kopi, heran.
0: Siaran sambil pakai baju basah nih.
1: Mana dia ngecek ke chat GPT dulu lagi. Noda kopi bisa hilang apa tidak?
0: Apakah noda kopi bisa hilang atau tidak? Jadi kita lagi minum berdua ya, sahabat Tune FM ya.
1: Kita lagi ngomongin orang.
0: Ngomongin orang by the way. Kita ngopi bareng tiba-tiba seperti biasa kan, aku klamsi banget ya.
1: Gila sih, reckless.
0: Itu tumpah dong kopinya di baju.
1: Dia cuma minum doang, minum doang. Terus kayak ada yang tercecer. Dari minuman.
0: Jangankan minum, bawa doang aja pasti ada yang jatuh biasanya. Itu aku banget.
1: Kasian terus banget dia.
0: Akhirnya
1: mana bajunya,
0: kena baju kan?
1: Bajunya baju, warna
0: warnanya
1: sian ini ya? Lagi.
0: Sian ya ini, hijau.
1: Tosca enggak sih?
0: Tosca?
1: Enggak
0: atau
1: deh.
0: Atau biru, biru.
1: Biru ini, laut enggak sih?
0: Kayaknya biru ini deh, biru telur asin deh.
1: Iya, biru telur asin.
0: Iya kan? Itu nah udah gitu hilang enggak ya, Dik? Nodanya gitu kan.
1: Udah tak bilang kan dia sana-sana cepet iniin hilangin. Ah enggak, dia tuh sempet-sempetnya ngecek.
0: Nanti dulu, aku cek GPT dulu. Apakah noda kopi bisa hilang? Bisa.
1: Jika cepat
0: dibersihkan. Berarti kalau enggak cepat dibersihkan, enggak dong.
1: Iyalah. Udah dibilangin.
0: Sahabat Win FM, ada enggak yang tahu bagaimana cara menghilangkan noda kopi dengan cepat?
1: Udah tak bilangin, tinggal dibilas.
0: Iya sih, cuman kan masa
1: dia tuh pakai dia tuh ruwet banget mikirnya, sumpah sahabat Pinggir FM, tinggal isiin air, kosok-kosok dikit udah. Terus iya, dia mikir, ntar kalau basah gimana? Juga kering, nanti juga kering.
0: Iya, tapi kan kering, kecuali kalau aku berdiri di atas matahari ya, Dek. Di atas matahari, di bawah matahari. Emangnya aku adalah pusat atas surya.
1: Di atas matahari. Udahlah di atas memancarnya, ntar diem loh.
0: Biar kering. Ini basah banget loh.
1: Ya ampun ya, gitu lah ya pagi-pagi. Semoga yang lagi ngopi.
0: Yes.
1: Kopinya tidak jatuh. Erike.
0: Halo Erike.
1: Galantis dong, runway.
0: I wanna run away.
1: Hal yang bikin kesel di pagi hari. Ciki-cika ribut setiap jam 5 subuh.
0: Ciki-ciki bum bum.
1: Alala bum bum. Lari sana sini.
0: Namanya Ciki-Cika.
1: Iya namanya Ciki-Cika.
0: Ciki-Cika bum bum.
1: Lari sana sini mainin soundbar. Nah di depan soundbar itu biasanya aku simpen uang koin, korek api sama jam-jam. Banyak banget kamu nyimpen barang.
0: Kenapa?
1: Itu pokoknya setiap subuh dijatuhin sama mereka. Kemarin si Ojan buru-buru masuk pagi mau telat, dia jam tangan dia hilang di depan soundbar.
0: Karena? Jangan-jangan ditelen kali sama Ciki-Cika.
1: Kayaknya iya deh. Tanyalah si Cika, kan pelakunya gak ada siapa-siapa lagi di kos. Ngobrol lah tuh sama kucing ya. Di mana dia?
0: Meow, meow, meow, meow. Jangan-jangan udah gitu. Ternyata mereka itu adalah agen. Agen pencurian barang ya kan? Ternyata sengaja dititipkan seolah-olah kamu nemu ya kan?
1: Guys, tolong.
0: Iya kan?
1: Biasanya suka berimajinasi, aku sekarang dia berimajinasi gara-gara kopi, guys. Terus tolong.
0: Ternyata dia udah memang sengaja satu persatu diambilin ke tuannya. Tuan sebenarnya ya.
1: Tuyul dia kan? Kucing tuyul.
0: Kucing ngepet namanya, kucing ngepet. Oh,
1: kita update jalanan dulu kali yuk.
0: Yuk silakan kita.
1: Apakah sepi-sepi baik? Yuk kita ke traffic light.
2: Traffic light. Traffic light.
0: Mari kita cek-cek traffic light kita pagi hari ini. Oh iya bener. Kita lihat di Bangsal pagi hari ini ya rame lancar saja. Dari pertigaan Perumda Lung Permai juga pagi hari ini rame lancar doang kok.
1: Gak rame malah ya, lancar gak sih?
0: Sepanjang masih adalah ini sedikit traffic light-nya aja. Sepanjang kerobokan pagi hari ini juga ya lebih banyak landainya. Gunung Sangiang yang pagi hari ini, pagi ini rame lancar lah ya. Gunung Agung juga rame lancar. Kemudian sepanjang Gatsu Barat rame lancar. Gatsu Tengah pagi hari ini ya pendek-pendek aja di traffic light ya kan. Berarti itu artinya volume kendaraan gak terlalu banyak ya. Kemudian sepanjang Cokro Aminoto landai sahabat Moon FM. Sampai Pasar Sempidi, sampai perempatan Lukluk juga tidak terlalu banyak volume kendaraannya ya. Kemudian sepanjang Gatsu Timur pagi hari ini lah lebih landai dibanding biasanya. Seroja, Kenyeri, Nangka Utara, Kemuda, Padma, kemudian Trengguli, Trenggana pagi hari ini lancar ya. Yes. Silakan dilanjutkan Mbak
1: kemudian Adi. Topati juga daerah Batu Bulan masih landai banget nih, ngerebong juga hanya di traffic light aja. Profesor Do Bagus Mantra landai, bahkan Titi Bando landai loh. Tapi kalau udah di Padang Galak Waribang traffic light padat.
0: Yes.
1: Pelabuhan sih padat, cuma seberangnya itu yang agak ini ramai banget. Kemudian kita kalau yang di arah pelabuhan landai, seberangnya yang padat. Itu mungkin kayaknya karena mau muter ke arah pelabuhan ya.
0: Oh iya benar.
1: Hang Tuahnya landai, Hayam Wuruk juga landai, kemudian PB Sudirman ramai lancar, Cagung Tresna Puputan lancar, Pemuda Tukat Balian ramai lancar, Watu Renggong juga lancar. Daerah Sesetan lancar sahabat Wingin FM, menuju arah tol pun lancar tapi ada kepadatan di Pesanggaran ya. Kemudian ke arah Pemogan juga landai aja, Pulau Bungin, Pulau Kawe landai, Tekumar juga landai banget, Imam Bonjol hanya di traffic light aja ada kepadatan, bahkan Gunung Soputan aja landai. Oh, kan? Kemudian juga daerah di depan JB School juga bahkan landai, Sunset Road, Nakula itu hanya di traffic light aja ada kemacetan sedikit, sisanya landai. Bahkan daerah Legian, kita coba tengok Legian ya, Legian juga landai loh.
0: Baiklah.
1: Bakung Sari, Jalan Raya Kute, Kartika Plaza, Kediri tuh landai banget.
0: Wah luar biasa, memang beneran libur deh ya kan.
1: Libur ternyata.
0: Cuti
1: ya.
0: Cuti bersama, hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.